0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Terena.

0: Good Friends, masih barengan sama Astri Ovi dan Argo Milang di Good Mood Club di Delta FM. Kita yes. masih ngebahas hal yang sama. Tadi berawal dari ternyata banyak banget orang yang
1: menghadirkan jajanan pada masanya.
0: Menghadirkan jajanan pada masa, salah satunya adalah es kulkul ya. Mm-hmm. Yang mana itu kayak semacam lahir kembali di beberapa tempat. Mm-hmm. Dan ini tuh sempat viral sebenarnya karena tempatnya tuh tempat-tempat kayak kafe gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau ada yang lupa, es kulkul itu adalah potongan buah bekas dicelupin ke coklat.
1: Coklat melt sehingga, ya.
0: Iya, sehingga coklatnya langsung jadi kayak beku juga kan.
1: Jadi nge-cover sih buah-buah beku ini nih.
0: Betul.
1: Jadi bikin kita tuh bertanya ke teman-teman semua, ke Good Friend pagi hari ini, makanan manis atau jajanan manis yang lo suka. I'm not a sweet tooth person. I'm a kinda type of guy yang lebih suka savory. Mm-hmm. Tapi ketika zaman kecil, yang namanya makanan-makanan manis udah menjadi sebuah jajanan yang selalu ada.
0: Tentunya dong. Kayak rice on nana. Dia bilang katanya jajanan manis zaman kecil favoritnya dia adalah Chicky Roll yang rasa coklat dan strawberry.
1: Chicky Roll tuh yang mana ya?
0: Yang kayak ini, yang kayak tadi lo bilang si kopi.
1: Kopi lo
0: itu.
1: Kalau Chicky Ball kali maksudnya. Chicky Ball yang rasa coklat.
0: Coba kita lihat ya.
1: Kalau rasa strawberry ya. Chicky Balls gue gak tahu. Tapi gue tahu Chicky Balls ada yang rasanya coklat.
0: Iya. Ya mungkin yang itu kali ya.
1: Iya.
0: Terus
1: iya,
0: ada juga nyam-nyam varian Rice Krispie katanya.
1: Iya bener. Terus wah juga. Ini best sih. Lo tahu kan pada masanya tuh ada si Rice Krispie yang biasanya warnanya tuh warna-warna.
0: Warna-warni kan?
1: Tidak berwarna lebih tepat. Gini, warnanya tuh warna kayak, boleh gak lo warnain sedikit lagi biar ada lebih cerah gitu warnanya. Warna-warna pucet gitu, Vi. Warna-warna lagi kurang trombosit. Pucet banget. Tapi itu kalau misalnya dikasih sama si coklat yang ada di, kan betul kan ada dua tuh. Si crispy-nya sama si coklatnya. Itu kalau digabungin, ya Allah, Hurobi, enak banget rasanya, ya Allah.
0: Tapi ngomong-ngomong coklat dicolek, ada juga tuh yang coklat bentuknya tuh kayak bungkus agar-agar. Tapi isinya coklat pasta.
1: Gua tahu.
0: Kita makannya pakai sendok kecil banget, sendok marmut.
1: Biasanya atasnya coklat, bawahnya ada putih sama warna hijau atau nggak merah.
0: Demi Allah, itu lengket sebenarnya di langit-langit.
1: Iya bener. Tapi rasanya artificial, Allahu Akbar Kabiro. Ini di WhatsApp-nya kita juga banyak nih, Vi.
0: Ada siapa sih?
1: Nih ada Ervina Meir Rahmawati.
0: Hai Ervina.
1: Selamat pagi, Vina. Jajanan yang aku ingat zaman SD tuh Chicky Jacky.
0: Chicky Jacky.
1: Yang udah dapat hadiah uang, masih ingat nggak kak? Balik modal plus untung kalau dapat goceng katanya gitu.
0: Tadi bahkan ada yang gabung juga ya di live TikTok kita bilang katanya si Chicky Jacky ini itu tuh bahkan sempat ngasih emas juga. Wow, serius? Investasi sejak dini.
1: Nah, Vin, ini sebenarnya tadi waktu lagi ngobrol sama Ovi, gue bilang gini, kayaknya ini kita nggak satu zaman nih. Kayaknya ini mungkin zaman-zamannya masih relate sama Fawas dan kawan-kawan.
0: Iya, karena tadi Fawas langsung bilang, iya tahu yang dapat mainan kan, yang dapat hadiah kan,
1: nggak kan? Gitu. Nah, gue tuh nggak relate persoalannya kayak Chicky Jacky, yang dulu ngasih hadiah tuh ada, tapi gue lupa namanya apa. Biasanya tuh yang ngasih hadiah, dapat duit tuh gimana ceritanya? Nasi duitnya itu tuh dibungkus sama plastik. Jadi si bungkus sama plastik ada tuh di makanan itu. Cuma gue nggak recall sama Chicky Jacky ini pada masanya. Cuma gue konsep-konsep kayak gini nih paham banget lagi. Sedari kecil sudah paham balik modal.
0: Tapi kalau yang Nanda kasih tahu pasti lo tahu dong.
1: Adalah
0: rambut nenek sama permen meledak.
1: Oh, ini pop rock.
0: Iya.
1: Itu pada masanya best banget tuh. Kalau misalnya ngomongin tentang yang satu ini. Speaking of permen. Pada masanya juga ada tuh permen-permen yang suka membuat lidah-lidah kita nih jadi berwarna.
0: Apa?
1: Kalau nggak merah, biru.
0: Apa?
1: Ini, apa namanya, Satria Baja Hitam? Bukan. Apa permen apa yang warnanya biru-biru? Jagoan Neon. Bukan Jagoan Neon. Apa? Jagoan Neon tuh merah. Pendekar Biru.
0: Pendekar Biru.
1: Pendekar Biru yang bikin lidah warna biru. Jagoan Neon yang bikin lidah warnanya merah. Soalnya biar sama-sama jagoan, si yang warna biru bikin apa ya namanya ya? Pendekar deh. Biar... Kan kompetitor soalnya. Kompetitor gak sih mereka tuh?
0: Kayaknya sih kompetitor sih, ya. Si Bunga juga bilang katanya Chicky Mak Lampir juga dulu hits, dalamnya suka dapat hadiah uang. Tenang, sabar, Mak Lampir kok agak serem ya.
1: Chicky Mak Lampir.
0: Tapi Yunas nih bilang coki-coki. Ini sampai detik ini.
1: Iya sih.
0: Sampai sekarang, bokap gue tuh suka beli coki-coki dalam satu box gitu. Itu tuh buat dibagi-bagi kalau anak gue main.
1: Iya. The famous chocolate paste sampai sekarang masih enak tuh ada coki-coki. Sama satu lagi sih, kalau ngomongin tentang jajanan yang dari zaman dulu gue suka sampai sekarang. Bang bang.
0: Bang bang, bang bang into the roof. I don't know you want it. Bang bang, Allah, sampai jatuh.
1: Makanya gue bilang kurang-kurangin deh. Apa jatuh kata headphone lo? Kurang-kurangin kata gue. Tapi emang ya bang bang tuh menurut gue tuh nggak pernah salah loh. Walaupun sekarang ukurannya sudah mulai mengecil, izin. Mm-mm. Sama kayak momogi coklat.
0: Oh iya, kalau mau gigi coklat jujur lama-lama kayak cincin nanti.
1: Dari yang dulu gede sekarang kayak izin kecil banget lu sekarang lu. Astagfirullah.
0: Ada Diok juga nih bilang wafer Superman katanya.
1: Iya iya iya.
0: Bungkusnya oranye. Wafer Legend
1: sekarang tuh, udah katanya jadi superstar.
0: Iya.
1: Tadi diceritain sama teman kita tuh. Benar. Jelly-jelly kayak coki-coki, hah?
0: Hah?
1: Long jelly-jelly kayak coki-coki. Sebentar, itu aku agak lumayan gak recall tuh long jelly.
0: Coba ya nanti kita lihat.
1: Tapi ya, bener-bener kalau ngomongin pada masanya yang kayak gini-gini nih sebenarnya good friend yang akhirnya bikin kita tuh jadi kayak recall lagi pada masanya seperti apa. Kayak Esmoni, terus juga kalau jajanan abang-abang tuh sebenarnya banyak banget tuh yang memang bisa dibilang artificial rasanya. Tapi ketika dimakan, kok gak masalah ya di perut kita.
0: Kayak itu tuh susu yang muncul juga di gambar lo, susu Yahoo, tau gak?
1: Oh, gua gak
0: yang
1: tahu
0: gambarnya lagi kayak sapi breakdance.
1: Sumpah gue gak tahu Yahoo.
0: Wah,
1: ini
0: asli, ini kayaknya gulanya 90, susunya 10%.
1: Yahoo pada masanya?
0: Ada tahu.
1: Oh, gue gak tahu. Gue tanya ini nih. Sirup gogo gue tahu. Sirup gogo. Terus pada masanya pun juga yang dihadirkan lagi tuh adalah Kalpiko.
0: Kalpiko. Sama ini. Susu murni nasional.
1: Ceng, ceng, ceng. Ceng, tereret.
0: Susu nasional favorit lo rasa apa?
1: Gue tuh jujur yang coklat lebih suka.
0: Ada yang kopi kalau gak salah kan?
1: Cappuccino.
0: Cappuccino.
1: Cappuccino numero
0: uno. Cappuccino buatanmu numero uno.
1: Jadi kalau misalnya Sobat Delta, good friend, kira-kira ngomongin tentang jajanan manis. Mm-mm. Jajanan manis yang lo suka pada masanya tuh apa? Silakan di-share ke sosial media kita atau ke WhatsApp 0811 8878 991.

0: Ada cerita apa di balik lagu ini, Vi?
1: Jadi waktu itu gue pernah siaran sama Abdur Arsyad. Halo Abdur, kamu dengarkan. Si Abdur ini kan lucu banget ya. Namanya juga stand up comedian kan. Terus ada nih bagian ini. Terus dia bilang gini,
0: Vi,
1: coba kamu lihat itu tadi lagu apa itu yang nggak makan ikan? Hah? Gak makan ikan? Gak makan ikan? Gimana sih? Ternyata tapi, better than he can, dia ngedengernya gak makan ikan gitu.
0: Banyak orang-orang tuh memikirkan lagu better than he can itu tuh menjadi apa terdengarnya?
1: Apa?
0: Kalau gua bara dan ikan.
1: Bara dan ikan. Badak dan ikan.
0: Kalau gue bara dan ikan. Bara dan ikan. Hah, bara dan ikan. Bara dan ikan. Better than he can. Oh, baik. Oh. Gue yang salah, maaf.
1: Itu kayak lagu Tulus ya di otak gue ya. Kalau di lagu Tulus kan di depan di pintu window. Gudang. Gue dengernya.
0: Oke, kita lagi ngebahas tentang makanan manis yang jadi apa namanya? Favorit jadi favorit lo atau apa. Ini ada banyak teman-teman yang ikutan. Sebentar, kita ngomongin ada Kak Juli, selamat pagi.
1: Hai Kak Juli.
0: Jajanan manis zaman gua dulu itu kue rangi alami tanpa pemanis buatan, bahan-bahannya juga sederhana.
1: Tapi
0: katanya
1: rasanya
0: gitu.
1: Enak banget kue rangi, aku suka.
0: Ah, benar. Ngomongin kue rangi pun juga sebenarnya di share juga sama teman kita, ada Devi.
1: Hai Devi.
0: Yang menyapa kita Danpi pagi. Dan Rofi, saya pendengar setia dari Bogor. Kalau saya nostalgia zaman manis jadul kue rangi. Tiap ketemu di jalan harus beli, serasa kembali ke tahun 90-an katanya.
1: Wow.
0: Gitu. Dulu waktu SD kalau libur caturulan, ketahuan anak pada masanya ya, ngomongnya cawu.
1: Bukan semester.
0: Suka ke rumah Uwa di daerah Senen, disitulah saya ketemu kue rangi.
1: Seru ya. Sekarang kue rangi masih ada, tapi kalau di Jakarta tuh paling gampang nyarinya di Majestic.
0: Benar. Iya. Pasar Baru juga masih ada.
1: Iya, betul-betul. Ada Joli nih. Kenapa?
0: Joli bilang apa?
1: Joli bilang katanya Getuk Lindri.
0: The
1: best sih itu.
0: Getuk Lindri.
1: Terus kata Suryawan, Limun Orson dan Green Spot.
0: Ini pun juga, ini ngomong limun juga nih, Vi. Di WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991. Nggak ada namanya, namanya ANR katanya. Pagi, jajanan jadul, es limun, ada rasa Sprite, Fanta, dan lain-lain. Buah jamblang dikasih gula pasir, itu jajanan tahun 80-an katanya.
1: Serunya.
0: Gitu.
1: Tapi, lo pernah nonton nggak film yang waktu lebaran kemarin keluar? Judulnya Nawila. Itu kayak film yang mengembalikan masa lalu. Dia minum es jeruk gitu, orange. Dan bokap gue bilang waktu kecilnya ada persis kayak gitu.
0: Di masa itu tuh es jeruk orange itu
1: namanya
0: ada,
1: Oranye Krus.
0: Oranye Krus.
1: Orange Krus gitu maksudnya. Dan itu tuh rasanya sebenarnya kayak Fanta Orange.
0: Ah, tapi memang Fanta Orange pada masanya, Vi, itu tuh di luar Jakarta itu beredar di mana-mana.
1: Happening kan?
0: Gak cuman Fanta Orange. Zaman-zaman gua kecil dan gua itu mudik ke Pekalongan, ke rumah bude gue, Fantanya bukan cuman Fanta yang orange, tapi ada juga ijo. Fanta yang ijo.
1: Betul.
0: Wah, pada masanya tuh gua mencari banget tuh kalau lagi pulang kampung, mana Fanta ijonya? Biasanya selalu ada tuh di kulkas si Fanta ijo itu tuh. Ya Allah, ada siapa lagi nih?
1: Suryawan nih lucu sih. Dari pembahasan jajanan kayaknya banyak yang seumuran ya.
0: Oh, justru malah itu yang benar. Karena memang sesuai dengan target audiens kita, dewasa muda.
1: Betul.
0: Ini ada siapa lagi sih? Banyak nih teman-teman yang ikutan bercerita nih.
1: Iya.
0: Oh, ada satu, Vi, yang gue suka.
1: Apa?
0: Ini minuman sih.
1: Siapa?
0: Sampai sekarang masih ada.
1: Apa?
0: Caprison.
1: Ngiung banget. Caprison.
0: Kalau es moni itu versi ekonomisnya, Caprison versi ininya, versi agak lumayan lebih mahal.
1: Iya.
0: Karena Caprison pada masanya mahal loh.
1: Emang iya.
0: Mahal loh.
1: Yang beli nyokap gue soalnya.
0: Iya, makanya itu menurut gue tuh minuman agak lumayan mahal karena kayaknya diimpor deh pada bahasanya itu.
1: Mungkin ya.
0: Anyway, kalau ini ada Kak Natali, selamat pagi.
1: Halo.
0: Coklat jago katanya gitu.
1: Coklat jago. Kalau katanya Rice Onana, biskuit Rakinas. Yang rasa pisang enak tuh.
0: Rakinas.
1: Dia coklatnya keluar dari mata kan?
0: Iya benar. Turun ke hati gak abis itu? Aunya gimana?
1: Oh,
0: luar biasa. Ini au-au ngantuk di biasa aja nih.
1: Hawa-hawanya sih gitu ya. Hawa-hawanya maksudnya.
0: 0811-8878-9991. Sekali lagi 0811-8878-9991 buat good friend yang mau bercerita lewat wawanya kita.
1: Mm-hmm.
0: Atau bisa kemana?
1: Bisa ke live-nya at Delta FM juga. Jangan lupa kalau misalnya mau kirim voice note juga boleh banget. Kirimin langsung ke wawa kita ya.
0: Ya, sekali lagi 0811-8878-9991.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Saatnya Delta Traffic. Selamat pagi good friend, sekarang saatnya saya Chester Raditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol Cikarang yang mengarah ke Karawang terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di tol Pondok Pinang yang mengarah ke Ulu Jami terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Halim yang mengarah ke Cawang terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer. Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 Delta FM Good Mood Club bareng Ovi Danar, Good Friend.
1: Ya, kita masih menemani lo sampai jam 10 nanti, Good Friend.
0: Yes.
1: Di Delta FM, lagu-lagu 90-an, 2000-an masih ada. Kalau ada yang mau request, boleh kok.
0: Kita tuh lagi ngebahas tentang jajanan manis yang mungkin jadi peneman lo zaman-zaman sekolah dulu. Mm-mm. Dan ketika reminiscing di Throwback Thursday pagi ini, kayak jadi kepikiran pada masanya. Kalau ngomongin tentang jajanan-jajanan manis, gue tuh dulu suka sebenarnya es yang es kepel.
1: Es kepel.
0: Jadi es serut yang tadi gue ceritain itu, Vi, es kepel. Jadi diserut, dikasih ke batok kelapa, terus nanti dipadetin tuh esnya, ditutup lagi sama batok kelapa lainnya, udah jadi bentukan batok kelapa, disiram tuh sama sirup warna-warni.
1: Oh.
0: Abis itu lu seruput dah tuh si es, si sirup-sirupnya itu. Wadaw. Kurang gula ape, sirup lu seruput bang pada masanya.
1: Ada koko kiki.
0: Apa? Pakai stik kayu, benar-benar ada stik kayunya. Jadi benar-benar yang kayak ya pada masanya gitu, kayak lo makan pedal pop dan lain-lainnya. Tapi lo seruput tuh si sirup.
1: Stik kayu lah, masa stik golf.
0: Lo boleh sabar di situ. Ini ada Claudia, selamat pagi.
1: Hai Claudia.
0: From school.
1: Hah?
0: SCL tuh school kan ya?
1: Mungkin.
0: I assume si school ya. From SCL. Coklat coyo-coyo.
1: Coyo-coyo.
0: Terus permen payung, permen rokok ya tadi kita omongin tuh ya, yang ada tub, terus di atasnya ada ditutupnya di ujung sama ujungnya tuh kasih kapas.
1: Kapas.
0: Mie gemes. Itu adalah the best pada masanya kata dia.
1: Oh iya sih, setuju.
0: Hamza dari Medan, selamat pagi.
1: Halo Hamza.
0: Jajanan jadul 90-an itu permen pagoda yang pakai kaleng.
1: Wah iya sih, pagoda pasti les.
0: Tapi kalau pagoda itu tuh jajanan sebenarnya. Yang kita bahas kan sebenarnya adalah yang manis-manis kan. Cuma kalau ngomongin pagoda, it reminds me of back then. Bokap gue tuh selalu sedia yang namanya pagoda.
1: Pagoda pasti les.
0: Kalau kita kayaknya sekarang yang selalu tersedia adalah fisherman ya.
1: Benar, karena usianya sudah makin lanjut ya, tenggorokan suka siak-siakit. Tapi Koko Kiki juga ngomongin soal permen zaman dulu yang menurut gue lumayan ikonik juga nih. Karena kan manis-manis juga bisa ya permen ya. Mana tadi hilang?
0: Trebor.
1: Iya, Trebor.
0: Iya, iya, dari bawah. Nah itu naik lagi. Iya, pokoknya itu permen Trebor pada bahasanya itu ada ya, permen dibedakin pada bahasanya adalah Trebor. Sama satu lagi, Vi. Permen kayak polo, tapi bentukannya ketika lo masukin mulut, lo taruh tuh di ujung mulut lo, lo sambil menghembuskan nafas lewat mulut lo, seperti bersiul.
1: Nah itu kata Setian nih, permen polo yang bisa jadi peluitan.
0: Di masa-masa anak kecil belum bisa bersiul, permen inilah yang membuat kita belajar untuk bisa mengeluarkan siulan dari mulut kita.
1: Betul, betul, betul. Ada Hendrik Zega juga bilang.
0: Halo.
1: Yang favoritnya dia, yang manis-manis ya dari masa kecil itu adalah permen gulali. Terus pakai minumannya tuh Fanta atau Coca-Cola pas zaman SD.
0: Iya.
1: Wow.
0: Tapi pada masanya tuh kan emang menjadi sebuah minuman anak-anak juga nggak sih, es soda gembira, Vi?
1: Iya sih. Cuman ya kalau kan? Misalnya gulali diminum barengan sama Coca-Cola, Coca-Colanya jadi nggak ada rasa tahu.
0: Iya sih ya, bisa jadi. Gua nggak kebayangin sih sebenarnya. Ada siapa nih?
1: Ada Terejana.
0: Terejana. Terejana. Bilang apa dia?
1: Dia bilang jajanan manis waktu sekolah itu leker.
0: Oh. Oh iya, ini sih crepes itu pada masanya.
1: Bener, martabak mini. Ya, dari telur puyuh yang dicampur sama daun bawang katanya.
0: Oh iya, yang lo kalau misalnya mau ngegoreng sendiri boleh dah tuh. Ada tuh colokan-colokannya sendiri kan tuh.
1: Bener.
0: Si apa tuh, ya pokoknya colokan gue bilangnya sih. Bang, minta colokannya bang. Karena mau ngegoreng sendiri di rumah belum boleh dekat sama kompor. Di luar rumah kita jadikan ini menjadi ajang untuk bisa dekat dengan kompor. Ada siapa?
1: Ada Christophorus Ade juga. Permen Halflex.
0: Ah, itu yang mana ya?
1: Itu juga zaman dulu enak tuh katanya.
0: Permen Halflex.
1: Sambil dicari, ada Sharon juga bilang katanya permen gula Jawa ada kacang sticknya juga dari bambu. Tahu.
0: Ini permen pada masanya bener Halflex. Ini Chinese permen gitu kan yang kayak manisan, bukan manisan
1: iya,
0: apa sih
1: bener.
0: Namanya sih? Ya pokoknya rasanya asam-asam segar gitu deh,
1: betul,
0: ceritanya Halflex.
1: Betul.
0: Gue suka lagi pada masa kecil, aneh enggak sih gue?
1: Ya bapak-bapak ya, Nar.
0: Tapi suka loh view gue, karena nyokap gue tuh punya banyak waktu itu tuh. Well anyway, ini ada siapa lagi nih? Ini kalau misalnya ngomongin tentang yang seru-seru jajanan-jajanan pada masanya ya, good friend. Sebenarnya memang banyak banget jajanan-jajanan manis yang pada masanya kita tuh ketika mengudap ini ya udahlah ya, nggak kenapa-napa gitu. Tapi ketika sekarang itu sudah menjadi sebuah apa ya, concern baik dari orang tua dan juga guru, jajanan-jajanan kayak gini nih sulit banget untuk didapatkan di sekolah.
1: Betul.
0: Bahkan kayaknya di sekolah, kalau misalnya dulu ya, ibaratnya nggak cuma sekolah negeri, sekolah swasta pun juga banyak. Sekarang nih, nggak cuma sekolah swasta, sekolah negeri pun juga udah mulai concern terhadap makanan-makanan manis yang dijual sama abang-abang.
1: Benar banget. Tapi dulu SD gue termasuk yang concern sama jajan di luar dari sekolah. That's why gue tuh jadi keamanan kelas untuk nyatetin siapa nama teman-teman gue yang jajan sembarangan.
0: Oh, belajar jadi cepu dari masa kecil lah lo.
1: Ya, of course. Kalau misalnya teman gue mau dicatat, 500 perak dulu.
0: Oh, paogah. Paogah emang dasar. Dari kecil sudah mulai bisa menimbun yang namanya duit, uang tutup mulut. Emang dasar dia gini-gini. Tapi ya, kalau ngomongin tentang yang kayak gini-gini makin seru nih. Kalau misalnya good friend mau ikutan bercerita sama kita lewat voice note, boleh banget ke WhatsApp-nya kita.
1: Bener.
0: Di 0811-8878-991. Kalau misalnya lagi mampir ke live TikTok-nya kita, di situ tuh ada tuh lagi screen running. Di situ ada nomor WhatsApp-nya 0811-8878-991.
1: Ya.
0: Lo ceritain di situ, mungkin yang sekarang ini lagi kepikiran kayak, zaman dulu tuh ada tuh di deket tempat gue, mungkin yang namanya es potong, es goyang, es apa lagi nih,
1: coklat-coklat apa misalnya.
0: Nah, ya kayak gitu-gitu mungkin bisa dihadirkan ke kita sambil menghadirkan kisah romantis lah pokoknya.
1: Ayo Bung Glenn.
0: Ada kisah-kisah apa mungkin dari cerita jajanan-jajanan itu? Jajanan manis ya, good friend ya. Kira-kira apa yang ingin di-share? Kita tunggu ceritanya di Good Mood Club. In the meantime, ini dia Bung Glenn, kisah romantis di Delta FM.
1: Hits Trenas.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah Indonesia secara resmi meminta agar penyusunan standar kecerdasan buatan atau AI global tidak menghambat perkembangan pelaku UMKM. Langkah ini ditegaskan demi memastikan regulasi teknologi masa depan tetap inklusif, adil, serta mampu memberikan ruang bagi inovasi ekonomi kreatif di negara berkembang. Kita beralih ke berita hiburan, Sony Pictures resmi merilis cuplikan atau trailer terbaru sekaligus memajukan jadwal tayang film animasi Avatar Aang The Last Airbender menjadi 25 Juli 2026. Keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan momentum penayangan di bioskop global demi memanjakan para penggemar yang sudah tidak sabar menantikan kelanjutan kisah sang pengendali angin. Kita beralih ke berita sepak bola, John Terry memberikan peringatan keras kepada timnas Inggris untuk mewaspadai ancaman bintang Arsenal Martin Odegaard. Terry menilai gelandang andalan Norwegia itu merupakan otak serangan berbahaya yang bisa menghancurkan mimpi juara skuad The Three Lions. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: manis-manis nih dari masa kecil kita ya, dari masa sekolah gitu, dengan cemilan-cemilan dan juga makanan ataupun minuman manis. Di dekat rumah gue, Coca-Cola, Fanta dan Sprite itu ada versi KW-nya. Jadi dia bentuknya bubuk, terus nanti dikasih bubuk soda.
1: Oh, gue tahu itu zaman SD gue juga ada, Vi.
0: Iya.
1: Dupnya.
0: Betul.
1: Kita belajar dup sedari SD.
0: Gue lupa ya namanya apa ya, Franta.
1: Bukan.
0: Pokoknya namanya juga slangnya gitu.
1: Lo ngomong kayak gitu mengingatkan gue terhadap sebuah minuman orange pada masanya.
0: Apa tuh?
1: Frutang.
0: Ingat
1: ya lo,
0: iya.
1: Frutang ada tuh pada masanya. Frutang. Terus tadi tuh ada teman kita yang ikutan bercerita di live TikToknya Delta FM. Turun lagi. Ini ngebahas tentang kayak permen-permenan dan permen-permenan. Ada Pest Candy. Kalau Pest Candy tuh sampai sekarang masih ada kayaknya ya.
0: Bener, dan masih dikoleksi juga kan.
1: Iya, Scooby-Doo lah, apalah. Mm-hmm. Terus tadi Ovi sempat ngebahas mengenai permen Lotte. Yang bilang Lotte supermarket kali. Terus Ovi tuh kayak kekah. Ada zaman dulu tuh permen kertas namanya Lotte. Gue ketika lo gak bilang itu adalah Lotte, gue gak tahu itu namanya permen Lotte.
0: Iya, soalnya dulu kita belinya ya permen karet aja. Jadi permen karet Lotte ini untuk pas kecil. Kalau sekarang kan permen karetnya ada juga Lotte. Tapi kan yang bentuknya udah kayak
1: benar.
0: Apa sih, dewasa gitu ya. Kalau dulu tuh belinya rencengan. Atau satuan di warung. Warnanya tuh ada biru, ijo, sama ada kuning.
1: Favorit gue hijau dan biru.
0: Iya, kalau hijau tuh melon, kuning tuh pisang, biru tuh gue nggak tahu rasa apa selama ini. Ternyata gue baru baca tadi original rasanya.
1: Original atau yogurt?
0: Sorry, yogurt. Maaf, udah ngantuk Ovi.
1: Vi, ada teman kita nih tadi nih bantuin lo tuh ngasih tahu yang namanya apa namanya tuh si. Coca-Cola dup dari serbuk itu Vinto.
0: Vinto, benar.
1: Bubuk Vinto. Vinto. Siapa sih namanya? Kok enggak ada di sini namanya? Namanya 46. Siapa sih ini? Pokoknya well anyway, itulah. Terima kasih banyak loh sudah membantu kita, namanya Vinto. Kalau di Makassar, Vi, ini ada Linda yang ikutan bercerita. Ada kayak sagon yang bubuk gitu. Kalau di Makassar namanya sako-sako.
0: Seru ya sako-sako ya. Kalau di sini uang sako ya,
1: itu disukai sama semua orang. Dapat uang sako buat apa? Buat jajan pastinya.
0: Betul.
1: Well, terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang sudah ikutan bergabung bareng sama kita di sini. Karena memang sudah di jam terakhir.
0: Betul.
1: Kita mau hore-hore di sini. Ada hore-hore atau kehorean apa yang akan kita hadirkan. Pokoknya tetap bareng sama kita di Delta FM. Yang pastinya ini akan sampai jam 10 pagi nanti.
0: Betul.
1: Ini pun juga ada yang sambil ikutan apa namanya bercerita nih, Vi.
0: Ada Pixie Hat. Dia mau cerita tentang jajanan jadul favorit zaman dulu tuh. To be specific adalah yang lewat depan rumah. Sekarang masih ada sih kalau lewat depan rumah, tapi sensasinya udah beda banget. Sama biskuit beruang katanya, mereknya Hollanda. Jujur suka banget, tapi sayangnya udah gak ada. Mau request lagunya I'll Be There For You dari
1: The Rembrandts
0: ya. Oke.
1: Ini original soundtracknya Friends.
0: Betul.
1: Kalau gitu untuk Twix Sehat, this is your request. Hope you enjoy this one, dan kita akan balik lagi abis yang satu ini.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat.

0: Run.
1: Di hati. Di hati.
0: Iya. Lo lagi pakai headphone kan? Gue nyanyiin Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit kobo. Papi baru beres syuting semalam tuh jam 12-an kan, good friend. Terus dia pagi ini asam lambung. Terus dia harus ke kantor. Semangat kata gue GWS. Tadi gue bilang sama Ovi, mendingan lo izin, mendingan dah gitu. Pergi gak ya, pergi gak ya, pergi gak ya. Ya udah, lo ikutin kata hati lo aja gitu. Ya,
1: pergilah gue.
0: Luar biasa memang. Luar biasa, karena kata hatinya Ovi untuk bisa semangat hari ini, mudah-mudahan rasa semangat pun juga didapatkan oleh teman-teman semua. Sudah 20 menit lewat dari jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sudah sampai di mana nih, good friend? Masih macet kah di luar sana? Atau justru malah di pagi hari ini ngerasa kayak enggak lagi gue ngerasa kena macet.
1: Masa sih? Naik helikopter kali?
0: Bisa jadi ada pintu kemana saja.

0: Ada rencana olahraga kapan nih?
1: Belum lagi.
0: Lo kemarin terakhir Jumat ya? Hari Senin. Senin kemarin sempat sama Mia Santosa.
1: Betul.
0: And the gang.
1: Betul banget.
0: Teman-teman di sinema ya, yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Jadi kemarin ya Ovi ini lagi apa namanya ngenalin gue sama sama Mia kan. Mia dari V Cinema yang dulunya juga siaran di radio sebelah. Terus jadi sering olahraga tenis di kita nih.
1: Dia
0: terus,
1: music director by the way.
0: Music director?
1: Di radio sebelah.
0: Oh iya. Oh iya benar. Sempat jadi music director di salah satu radio, sebut saja Jack FM ya. Gue sebutin sekarang tanpa ugal-ugalan. Jadi dari sana abis itu ya udah sekarang dia bekerja ngurusin perfilman tanah air.
1: Betul,
0: well
1: betul.
0: Anyway, seru rasanya bisa olahraga bareng sama orang-orang yang seru karena buat gue olahraga itu tuh bukan cuman buat diri sendiri, tapi juga kadang ada support dari orang lain pun juga membuat kita akhirnya jadi lebih energized, Vi. Bahkan ternyata teman olahraga itu tuh bukan cuman buat temenin, tapi juga bisa bikin kita lebih sehat loh. Jadi ada satu penelitian dari Jepang nih, Vi, yang nemuin kalau orang yang rutin berolahraga bareng teman atau dalam kelompok cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dibanding mereka yang olahraga sendirian.
1: Oh gitu.
0: Alasannya tuh cukup sederhana, Vi, karena ada yang saling nyemangatin, saling ngingetin, dan pastinya jadi lebih termotivasi untuk konsisten. Ya ibaratnya kalau boleh jujur-jujuran nih, coba jujur nih Sobat Delta, niat olahraga tuh biasanya paling tinggi malam sebelumnya kan ya. Tapi pas alarm bunyi pagi-pagi, bantal rasanya lebih menarik daripada yang namanya treadmill.
1: Betul.
0: Disitulah enaknya punya teman olahraga. Ada yang chat, jadi kan gue udah di lokasi nih. Walaupun gitu, bukan berarti olahraga sendiri gak bagus ya. Buat sebagian orang justru ya yang namanya olahraga sendiri kan jadi me-time-nya mereka.
1: Betul.
0: Untuk keluar dari yang namanya rutinitas sehari-hari. Jadi pertanyaannya, kapan akan berolahraga?
1: Belum tahu.
0: Jadi kapan kita tenis bareng lagi, Vi?
1: Secepatnya ya.
0: Bener ya. Baiklah kalau begitu. Sambil
1: secepatnya
0: kita
1: ya, sekarang.
0: Kalau sekarang lo kan lagi mau Nina Bobo dulu bentar kan. Kita lanjut dulu ya muterin lagu Saigon Kick yang di request sama teman kita nih dari Sydney, Australia. Wawan Sutanto, this is your request. Enjoy.

0: tin edol. Buburu.
1: Tidak tahu masuk, kita lagi gerogotin jagung nih. Kaget ayam-ayam
0: banget nih kita. Tadi kan ketika kita lagi ngomongin tentang olahraga, kemarin gue akhirnya ada waktu untuk bisa olahraga lagi, Vi.
1: Oh iya.
0: Maksudnya gue nemuin kayak, oh ternyata enak nih buat olahraga. Kebetulan, enggak, maksudnya ke gym.
1: Oh ke gym.
0: Karena kan kemarin gue sempat bilang ya, aduh kok gue selama siaran pagi, gue tidak menemukan ritme olahraga yang enak nih. Kalau misalnya dulu, pas gue siaran sore, gue tuh enak tuh sebenarnya ritme olahraganya. Gue siang bisa ke gym dulu, abis itu siaran, beres siaran, mungkin bisa juga nih nambah lagi olahraga mau tenis malamnya. Atau enggak, gue abis siaran gue tenis gitu. Kalau misalnya pagi agak lumayan, ritmenya masih belum enak karena biasanya baru beres siaran, kalau enggak kerja ngantuk.
1: Bener lagi.
0: Maunya tidur gitu.
1: Bener lagi.
0: Malam mau tenis, besok paginya siaran.
1: Iya juga.
0: Terus kayak, duh besok siaran lagi, gue takut tiba-tiba bangunnya tuh kayak, aduh besok lagi dan segala macemnya. Jadi kayak mikirnya tuh berulang kali gitu, Vi.
1: Iya sih. Tapi jangan jadikan itu alasan, karena sebenarnya bisa-bisa aja ya.
0: Iya bener sih, jangan sampai akhirnya jadi kita tuh kayak, apa namanya ya, sesuatu yang diada-adain untuk tidak berolahraga. Karena ngomongin tentang olahraga, di luar negeri aja tuh rasanya sekarang mulai banyak banget orang-orang yang mulai berolahraga ya, Vi.
1: Bahkan ini menurut gue ada satu tren yang sebenarnya ini bisa semua usia ikutin tau.
0: Benar. Kemarin kebetulan kita punya satu satu bankingan lah ya, Sobat Delta, good friend. Kalau misalnya mau siaran tuh, kayaknya bahas ini seru nih. Ada satu tempat untuk bisa kita berdiskusi bareng-bareng. Terus kemarin Ovi tuh sempat ngasih satu video di Korea ya, Vi ya. Jadi di Korea ini lansia-lansia di sana tuh nggak jogging mereka, nggak yang akhirnya lari.
1: Nggak yang lari cepet gitu loh, cepet, yang nggak gila-gila pace.
0: Pace-nya nggak yang sampai 5 atau 6 gitu ya. Ini pace-nya tuh lambat banget. Dan mereka tetap menggunakan sendi-sendi kakinya untuk bergerak. Jadi memang di Korea Selatan lagi ada tren yang namanya slow jogging nih, good friend. Jadi memang ini adalah lari santai, langkahnya pun juga pendek-pendek, ritmenya pun juga sekitar 180 langkah per menit.
1: Okay.
0: Dan yang menarik
1: batuk tuh dia, batuk jadi komika aja. Kelak lo dia.
0: Aduh, sampai batuknya gue begitu banget lagi. Jadi memang sebenarnya ini fokusnya bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan juga nyaman.
1: Okay.
0: Jadi memang ini dibuat supaya olahraganya tuh bisa menyenangkan dan bisa dinikmati siapa aja, dari anak muda sampai orang tua.
1: Betul, dan bahkan ketika berolahraganya bisa sambil tetap ngobrol santai.
0: Benar. Kemarin gue sempat ngeliat nih, ada yang kayak gini di GBK.
1: Oh iya.
0: Nggak langsung ngeliat langsung, tapi gue ngeliat lewat video gitu. Kayaknya di Instagram atau di TikTok gitu. Jadi memang slow jogging ini udah mulai ada tuh di sana. Kalau misalnya memang digabungin, lama-lama, mau join dong, lama-lama nguler.
1: Enggak, tapi gue ketika ngelihat orang slow jogging ya, yang ada di otak gue entah kenapa tau nggak?
0: Apa?
1: Back soundnya gini, ayo kita bekerja, beda rumah. Kayak gitu tau.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Saatnya Delta Traffic. Selamat pagi good friend, sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer. Kita bikin pagi ini makin seru good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: It's What Everyone. Oh, it's a love shot. Asik. EXO.
1: Setinggi itu ya suaranya.
0: Justin Bieber tuh setinggi ini gak sih suaranya?
1: Justin Bieber kayaknya enggak gak sih?
0: Enggak ya.
1: Pokoknya suaranya dia waktu kecil sama sekarang tuh beda jauh kayaknya ininya, range vokalnya.
0: Ada yang namanya akil balik, bro.
1: Benar sih. Iya sih bro, abis hitanan emang suka gitu ya.
0: Emang lo tau dia di hitan atau enggak?
1: Ya itu dia, gak tahu. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal Justin Bieber,
0: apa tuh?
1: Dia adalah satu di antara banyak artis-artis dan juga musisi yang bakalan tampil di acara perdana halftime show yang bakalan diadakan di 19 Juli nanti di saat final Piala Dunia 2026 nanti digelar. Jadi selain mereka selain Justin Bieber ada BTS,
0: okay,
1: ada Shakira, ada Coldplay,
0: okay,
1: dan selain itu juga ada ini nih, mamah tua aku,
0: mamah tua,
1: Madonna.
0: Oh baik, ya. Madonna juga tampil di sana ya?
1: Mamah tua ini.
0: Oh kayak si, agak lumayan kayak jadi Coachella ya?
1: Jujur.
0: Iya nggak sih?
1: Terus ada Burna Boy, ada Gustavo Dudamel juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang dari pihak FIFA-nya juga udah menjelaskan ya, kalau acara ini tuh digelar pastinya untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund.
0: Oke.
1: Okay. Yang mengumpulkan sekitar 100 juta US dollar untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan juga sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia.
0: Ah, nice.
1: Gitu.
0: Secara niat luhur dari FIFA, tapi pertanyaan gue nanti ketika Justin Bieber tampil di halftime show-nya ini, yang ibaratnya gue sih not gini, buat Sobat Delta yang ngerasa kayak dulu emang World Cup ada kayak gini-gininya,
1: gak ada, ini kan first time.
0: Kenapa? Karena dia di Amerika, Vi. Karena kalau di Amerika itu kan yang dikenal adalah footballnya mereka tuh, bukan, kalau ini kan soccer kan yang menurut mereka.
1: Oh iya, iya,
0: si bola ini kan soccer, yang dikenal sama mereka adalah football. Sedangkan ketika lagi football itu ada namanya si halftime show, si Super Bowl itu. Mereka familiar dengan itu dari tahun ke tahun, makanya mungkin ini gue cuma cocokologi doang ya.
1: Iya, karena
0: dulu tuh nggak pernah ada yang kayak gini-gini banget loh.
1: Bener,
0: maksudnya
1: banget.
0: Yang segitunya banget sampai si artis-artis, musisi-musisi ini tampil dan sekarang tuh hadir di sana, dan makanya gue bilang ini agak lumayan ada kayak Coachella ya, ada Justin Bieber, ada Coldplay, ada Madonna, Shakira, BTS pun juga akan tampil di sana. Tapi mudah-mudahan sih nanti Justin Bieber nggak jadi kayak akang-akang warnet lagi ya, kayak di Coachella kemarin ya.
1: Warnet.
0: Karena kemarin dia sana kayak cuman pakai hoodie di depannya laptop. Gimana tuh? Kayak akan warnet kata gue.
1: Sejam berapa ya?
0: Well anyway, mungkin nanti kita coba hadirkan perpolingan duniawi lagu-lagunya Justin Bieber kali ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya seru nih lagu-lagu Justin Bieber kita pollingin. Tapi sekarang kita puterin dulu lagu. Kita puterin dulu lagu dari Aditya.
1: Be Mine.

0: Poison.
1: We're
0: wondering how's the traffic going on this morning, everyone.
1: Apakah lancar?
0: Apakah macet?
1: Apakah
0: baik-baik saja?
1: Apakah tersendat?
0: Ya, mudah-mudahan sih kalau ngomongin tersendat, biar jalan aja yang tersendat, asal rezeki gak tersendat.
1: Amin ya Allah. Ya Allah, dengerin dong kali ini.
0: Amin ya Allah. Kita tuh sebentar lagi mau closing nih. Good friend. Cuma tadi kan memang gara-gara kepikiran mau menghadirkan lagunya Justin Bieber. Kira-kira lagu dari Justin Bieber yang mana sih yang pingin lo dengerin? Kita mau masuk ke perpolingan duniawi nih.
1: Boleh banget, Danar. Karena kan tadi kita ngomongin Justin Bieber yang akan menjadi salah satu line up untuk final Piala Dunia, di mana akan ada hadir pertama kalinya halftime show. Dan kita udah pilih 3 lagunya Justin Bieber yang menurut kita sih oke-oke ya. My mama don't like you and she likes
0: everyone. And I never like to. Kita punya 3 lagu dari Justin Bieber nih yang akan jadi lagu penutup kita di siaran hari ini nih, good friend. Lagu yang pertama adalah Love Yourself dari Justin Bieber.
1: Betul.
0: Masuk ke pilihan yang kedua adalah lagu yang satu ini.
1: Ya maaf-maaf nih kalau kita ada salah kata ya. Maaf-maaf ya.
0: Dimaafin po. Kita maafin dan po.
1: We've got Sorry from Justin Bieber juga sebagai pilihan yang kedua.
0: Atau lagu yang terakhir. Yeah, you got that yummy, yummy.
1: Yummy.
0: Oke. 3 lagu ini kira-kira yang mana yang pengen didengar dari Justin Bieber nih? Good friend. Apakah Love Yourself, ataukah Sorry, ataukah yang terakhir adalah Yame?
1: Nah, silakan dipilih 1, 2, atau 3. Pilihnya atau pollingnya bisa lewat live TikTok kita. Ya, di @deltafm. Boleh juga di Instagram ataupun di Wawa kita ya.
0: Di Wawa kita di 0811-8878-991. Gue ulangin ya. 0811-8878-991. Abis ini kita balik, kita pengen tahu siapa nih yang kiranya akan menjadi lagu penutup kita di hari Kamis ini.

0: Thank you so much for having us. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
1: Mm-mm.
0: Besok kita ketemu lagi.
1: Iya, tapi besok Danur sendiri lagi dulu ya, maaf ya. Aku
0: sudahlah.
1: Ada lagi hari Senin tahu.
0: Sudahlah.
1: Terus aku bakal bawa anak karena nggak ada yang ngurus.
0: Nggak apa-apa. Kita seseruan sama Aka. Okay. Nanti kita dengerin ya, Aka akan ngomong apa di sini. Akan ada celotehan-celotehan apa dari Aka di hari Senin? Akankah?
1: Akankah?
0: Aka bertemu dengan babysitter-babysitter barunya?
1: Jangan dong, yang lama aja pulang lagi ya, please, Mbak.
0: Eh, itu udah tanda-tanda dia kayaknya gak balik loh, Vi.
1: Enggak tahu. Jangan aku takut ini. Gue tuh takut banget nih. Langsung asam lambung lagi nanti gue. Dan rese loh. Dia ketawa loh. Dia gak tahu nih, ibu-ibu can relate nih.
0: Paham lagi gue. Oke deh, kalau gitu semangat, Ovi. Dia ya. Pasti balik. Lo coba iming-imingi deh.
1: Uang 100 juta.
0: Emas berapa gram?
1: Dikasih Danar bilangnya gitu ya.
0: Boleh. Boleh. Kita pamitan. Tadi kan sempat ada bahasan tentang perpolingan duniawi. Dan ternyata lagu yang akan kita hadirkan untuk menutup perjumpaan kita yang saat ini sudah terpilih. But before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Selamat hari kami semuanya. Kalau kata Rafasya, gak mau boboy.
0: Kita pamitan. Bye-bye semuanya. Ovi, good luck besok syutingnya.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM, hits terenak.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

siang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM, hits terenak. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang PPKS.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cilengsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
5: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
6: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
7: 29 juta.
6: Berapa?
7: 29
6: juta.
5: Hingga kini, kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilengsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
4: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
8: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
9: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
8: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
4: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
10: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
11: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
10: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
12: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
3: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resume yang sudah kita lakukan.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
15: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
16: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
17: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
16: Awal bulan 6.
17: Jadi sempat harga 15?
16: Iya sempat.
15: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
4: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
18: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
19: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan Festival Asia Afrika 2026 sudah semakin detail. Bandara Husein Sastra Negara siap layani penerbangan domestik. Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan gubernur. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Persiapan kegiatan Festival Asia Afrika 2026 yang digelar akhir pekan ini sudah semakin detail, termasuk pengajuan wilayah Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia ke UNESCO juga kembali akan dibahas dalam simposium lanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk disampaikan ke Kementerian Kebudayaan pada September mendatang. Selanjutnya Kementerian Kebudayaan yang akan mendaftarkannya ke UNESCO. Menurut Farhan, rangkaian Festival Asia Afrika 2026 dimulai dengan penyambutan di Balai Kota Bandung pada Jumat malam hingga Minggu 12 Juli, yang diisi berbagai kegiatan mulai dari historical walk menuju ke Gedung Merdeka, juga pawai dan festival budaya.
2: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya dari Homan kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu pawainya. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di Jalan Merdeka Pendek.
1: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
2: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
1: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
2: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu, nah, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan, itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon, dan PJU, serta marka jalan. Kasih bocoran nih, saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang, Pekanbaru. 8 destinasi.
1: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
3: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat dan sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan disebutkan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa? Kami terus intent mencari lahan-lahan, kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40, masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait hal itu. Erwan mempersilakan masyarakat untuk berwacana, namun keputusannya nanti di tangan gubernur. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses, meski sudah mendapat lampu hijau dari fraksi dan komisi di DPRD Jabar.
5: Sepenuhnya kepada Pak Gubernur yang punya kebijakan, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya juga nanti. Ini kan masih proses. Kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Nanti kita ikuti saja lah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa menanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil.
1: Seorang pria berinisial R, 40 tahun, warga Antapani, Kota Bandung, ditemukan tewas di sekitar Jalan Surapati, Bandung. Korban tergeletak di atas trotoar dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku. Luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benda tumpul menjadi penyebab korban meninggal dunia. Dalam waktu sekitar 3 jam, polisi berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan kini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung.
6: Dapat informasi bahwa ada seseorang yang ditemukan tergeletak dalam kondisi meninggal dunia atas nama inisial R, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai tukang parkir. Dari hasil olah TKP, kemudian kami langsung melakukan investigasi, penyelidikan dalam. Setelah itu kami tidak lebih dari 3 jam langsung menemukan yang diduga sebagai pelaku.
7: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Oh boy.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Trenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan hari ini, rupiah dibuka turun 0,37% ke level 18.066 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat investor beralih ke dolar Amerika Serikat sebagai aset aman sehingga memberi tekanan pada rupiah. Beralih ke berita kedua, Good Friend. Katanya cewek lebih cerewet dari cowok loh. Padahal faktanya, riset menunjukkan keduanya rata-rata sama mengucapkan sekitar 16.000 kata per hari. Jadi yang bikin seseorang banyak ngomong bukan gender, tapi kepribadian dan kebiasaannya. Dan untuk berita terakhir, Swiss melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia lewat drama adu penalti dengan skor 4-3, usai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit di Stadion BC Place Vancouver. Pada babak selanjutnya, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekian MBI dalam berita bersama gue, Max Vito.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkel bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemanin Mangkel bareng Ilham.
2: Yeay, balik lagi di Delta FM, iya. Di Mangkel bareng Ilham.
3: Bareng Inet juga,
2: bareng Inet Bang juga Denny. Nih, ya, ada Elvito juga.
3: Ada Afizah.
2: Yes, siapa itu? Jadi cewek.
3: Kayak kerudung.
2: Selamat sore Sobat Delta, jam 4 kita mau ngomongin seberapa cerewet temen lu.
3: Aduh.
2: Parah, karena ada sekitar 541 miliar hard. Kok jadi... Oke. Kita mau main pinteran mana juga ntar jam 6 ya. Langsung aja bisa komen di postingan Instagramnya @deltafm.
3: Ini masih ada hadiah sub and call lagi?
4: Ada dong.
3: Oh, ada.
2: Masih ada nih sub and call?
3: Masih.
2: Satu lagi ya?
3: Iya.
2: Oke, ya. Oke. Masih ada hadiah sub and call nih, good friends. Jadi langsung aja posting di komen langsung aja komen di postingan di IG @deltafm. By the way, kemarin ya Sobat Delta, Cipete rame banget, parah.
3: Itu
2: deket kantor kita.
3: Itu yang lewat pada tanya-tanyaan, ada apa sih rame banget? Itu ada Brimob 3 bis. Ini enggak mungkin motor kan?
2: Enggak dong.
3: Masa tuh ke Cipete? Apa mau makan di restoran Padang situ enggak?
2: Rame
3: juga.
2: Banget. Rame banget, ternyata ada info nemuin di kasusnya Jampitsus Febri Adriansyah. Totalnya 541 miliar harta yang ditemukan. Salah satu ditemuin di sana tuh, di belakang.
3: Tapi yang paling wah di Sentul.
2: Oh iya, ya, iya.
3: Emas sesuai dengan berat badan gua 74 kilo.
2: 74 kilogram emas. Jadi kemarin di penggeledahan di The Clan Signature di belakang tuh ya, ada uang tunai 67,2 miliar, ada rupiah, ada dolar Amerika Serikat, ada dolar Singapura, banyak banget. Udah gitu, digeledahnya di 12 lokasi di Jakarta ada, Tangerang Selatan ada, sampai ke Bogor. Ini TPPU, Tindak Pidana Pencucian Udel. Waduh, ngapain udelnya dicuci? Jadi katanya dilakukan ada penyidikan 3 perkara, dugaan korupsi, penanganan perkara PLN, Asabri, terus penyelesaian utang antara PT CSB dan PT KNI. Masalahnya ya lumayan banyak lah, dan duitnya juga buset banyak banget. Tuh. Di Sentul ya ada 74 kilo emas batangan, jutaan dolar uang US dollar,
3: belum
2: jutaan dolar Singapura,
3: falas
2: belum. Uang tunai rupiah. Ya tadi kan dolar AS falas. Singapura falas, ada uang rupiah juga. Nilai bukti transaksi nilai buktinya ditaksir 476 miliar.
3: Itu kalau buat beli tahu satu era.
2: Enggak usah lo mikirin ngapain sih. Lu 476 miliar beli tahu ngapain? Total dikonversi rupiah 541,92 miliar. Gila, ini
3: itu gua setengah triliun lewat itu.
2: Ih, kalau beli kerupuk nih.
3: Wah, gua tahu. Gampar ya. Dan gua tahu enggak boleh kalau lu kerupuk.
2: Ya kerupuk lebih enak. Nanti kita balik lagi sama Delta, jangan kemana-mana ya. Mau ngomongin soal mitos cewek cerewet, apakah betul?
3: Betul.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Ini aka Mr. Lesman.
1: Asik.
0: Tadi lagu Memory ya, Spandau Ballet, judulnya
1: Aduh. Sobat Del, Good Friends, kita mau ngomongin soal katanya cewek cerewet, iya atau enggak sih? Jadi ternyata cewek itu sehari harus ngabisin 20.000 kosakata. Kalau ngomel, buset. Kalau misalnya cewek lagi ngomel, ya dia kejar target aja itu mah. Harus 20.000 kata soalnya.
0: Kayak orang ngejahit ya.
1: Iya, soalnya memang begitu. Cewek jatah ngobongnya harus lebih banyak dibandingin cowok.
0: 20.000 kata ya? Kalau cowok kan 19.750.
1: Kagak. Ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ada studi ilmiahnya nunjukin kalau rata-rata cewek lama cowok itu sama-sama ngabisin sekitar 16.000 kata sehari. Bedanya tipis banget. Yang bikin beda ini bukan gendernya, tapi kepribadiannya, lingkungannya, kebiasaannya. Betul. Ada cowok bisa ngomong berjam-jam. Ada juga cewek-cewek introvert yang diem. Kalau nggak ditanya, dia nggak jawab. Ya iyalah, kapan gak ditanya jawab?
0: Istri gue gak ngomong kalau lagi tidur.
1: Nah sama. Kalau mandi juga jarang orang ngobrol. Tapi ternyata emang ada tipe yang ngomong itu gak ada habisnya. Pagi, siang, sore, malam. Terutama yang ekstrovert ya. Mulai misalnya ngomong di kantor, di rumah. Lu ngobrolin hewan peliharaan.
0: Iyalah.
1: Teori-teori gak jelas, flat earth dan lain-lain.
0: Langsung nyambung pokoknya sama orang ya.
1: Iya, tapi kelewat ngobrol
0: humble.
1: Apa?
0: Kelewat humble.
1: Nah iya itu. Tapi memang ngobrol juga banyak tau manfaatnya. Salah satunya kan lu menjalin hubungan, ya lu harus ngobrol.
0: Iya.
1: Lu ngelepasin stres, lu cerita sama orang, lu juga harus ngobrol. Jadi banyak ngomong bukan berarti cerewet. Yang penting lu tahu sama situasi. Cerewet tuh gini nih. Misalnya lu ngobrol sama orang tapi lu mendominasi, nyam, itu cerewet. Terus misalnya nih meeting, lu ngomong mulu, ada yang lagi presentasi, lu selak mulu, itu cerewet. Tapi kalau misalnya ngomong yang memang perlu, kayak misalnya pekerjaan lu siaran, penyiar, tapi lu diem aja, lagi mana? Pusing, yang penting tahu situasi.
0: Bisa jadi cerewet tuh ngomentarin orang mulu.
1: Betul. Dan yang paling penting itu bukan berapa banyak lu ngomong, tapi kemampuan lu berbicara itu yang paling penting.
0: Iya, betul.
1: Jadi enakan tuh ngomong yang penting aja, bukan yang penting ngomong gitu.
0: Iya.
1: Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong.
0: Kalau ada seorang sahabat bilang berbicara ketika diminta.
1: Nah gitu. Itu dia, itu juga lebih bagus lagi. Jadi kesimpulannya, cewek itu bukan berarti lebih cerewet dari cowok, itu enggak. Kalau misalnya nih cewek ekstrovert sama cowok introvert, pasti kelihatannya cewek ekstrovert lebih ngomong. Tapi kalau dibalik, pasti cerewetan cowok kalau dia yang ekstrovert, ceweknya yang introvert gitu. Dan ngomong-ngomong, banyak ngomong ini bukan tentang gender ya, Good Friends ya. Ini tentang emang orangnya doang banyak cerita.
0: Sifat-sifat ya.
1: Itu dia. Jadi gak selalu cewek lebih cerewet.
2: Ya, cuanen, nendong, game, nendong.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend IHSG hari ini pada sesi pembukaan perdagangan Kamis 9 Juli terpantau terkoreksi tipis. Bursa saham dibuka melemah ke level 5.865 untuk melanjutkan tren negatif sejak kemarin. Dan untuk berita kedua, final Piala Dunia 2026 bakal 5.865 untuk melanjutkan tren negatif sejak kemarin. Dan untuk berita kedua, final Piala Dunia 2026 bakal makin meriah nih good friend. FIFA menghadirkan halftime show yang menampilkan Justin Bieber, Madonna, Shakira, dan juga BTS. Dengan konsep dari Chris Martin, gak cuma hiburan, konser ini juga menjadi bagian dari kampanye pendidikan global FIFA loh. Dan untuk berita terakhir, minat baca di Indonesia kembali jadi sorotan nih good friend. Banyak yang menilai masalahnya bukan cuma kebiasaan membaca, tapi juga akses terhadap buku yang masih mahal. Beberapa negara bahkan membebaskan pajak buku untuk mendorong literasi, yang artinya membangun budaya baca juga perlu didukung kebijakan yang mempermudah masyarakat mendapatkan buku good friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Yes, Sritoni Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Hits Terenak Good Friends, yes. Jam 5 sore.
1: Asli tadi ada yang enak banget tuh, lagu-lagu zaman gua SMA, SMP, SMA.
0: SMP, SMA.
1: Wet, wet, wet.
0: Iya.
1: Apa, Swanda Wallet.
0: Jam 5 sore kita mau ngomongin soal pemerintah netapin harga acuan ayam hidup dan juga telur mulai 15 Juli. Telur harganya lumayan turun jauh loh.
1: Iya, telur sempat 30.000
0: sekilo. Iya, sekarang 24.000 harga acuannya. Harga ayamnya berapa nanti kita bahas ya, good friends ya. Tapi ngomongin soal telur. Gua ada masakan telur yang menurut gua paling enak, no debat.
1: Apa tuh?
0: Gua paling suka telur itu di dadar.
1: Oh, gua di sebelum gue diapain aja oke.
0: Okay. Lo diapain aja, tapi kalau milih satu telur diapain?
1: Gue paling suka tuh di orak-arik.
0: Di orak-arik? Hmm. Di orak-arik?
1: Orak-arik.
0: Oh iya, gue juga doyan lagi. Jadi, kayak diceplok dulu, kasih garam, si orak-arik gitu kan?
1: Iya.
0: Di orak-arik enak kasih lagi.
1: Kasih apa? Kecap,
0: iya, kecap. Saos. Aduh, itu enak lagi. Tapi kalau gue, menurut gue masakan telur paling enak di dadar. Kalau lu sobat Delta, masakan telur paling enak diapain? Kasih tahu gua 0811 949 9991. Atau ini kita live habis ini di TikTok,
1: yeah, Delta TikTok FM, oke? Nanti okay? Di Delta FM ya TikTok.
0: Iya, iya, iya. Abis ini kita juga bakalan ngomongin soal Piala Dunia nih sobat Delta. Ada 8 negara yang masuk ke perempat final, ada siapa aja? Abis ini kita kasih tahu. Plus jangan lupa lu kasih tahu gua masakan telur paling enak diapain? Sekali lagi ya, lu kirim voice note 0811 949 9991.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ini dia Adrian Marta Dinata. Ajari aku matematika. Kita lagi nanya sobat Delta, good friends. Kita lagi nanya tentang telur. Lu telur menurut lu paling enak dimasak apa?
1: Ora karek.
0: Kasih tau gue 0811-949-991 plus request lagunya apa, atau bisa komen di TikTok at Delta FM. Nih ya, kita lihat yang ada di TikTok dulu nih. Iya. Ya si Vito dikebawahin lagi, ya, dasar. Cubi lo. Oke, ini dia. Menurut gue telur yang paling enak adalah telur ceplok pakai bumbu rendang. Dian Wahyu, itu mah bumbu rendang yang bilang bikin enak, bukan telurnya.
1: Oh, iya, bumbu rendang yang kering gitu,
0: hampir. Iya, yang kering, yang warnanya hampir hitam gitu kan. Ada Arul. Menurut Ane, telur yang paling enak adalah telur yang dimasak, yang dimasakin tinggal dimakan doang. Ya itu enak, yang benar. Tapi kalau telur setengah matang gue juga suka lagi, tapi mesti telur ayam kampung. Kalau ayam negeri gue enggak mau. Kalau ayam kampung enggak apa-apa. Itu pun 3/4 matang, bukan setengah matang.
1: Aduh, ribet banget ya.
0: Kalau setengah matang terlalu mentah menurut gue.
1: Gue dulu kecil pernah seneng telur. Kalau masak mie instan pakai telur, itu gue aduk-aduk sampai kuahnya habis.
0: Gue juga. Sampai sekarang gue kayak gitu. Kalau masak mie instan, telurnya gak yang kayak di abang-abang, tapi diaduk-aduk gitu.
1: Iya. Itu kan begitu kering. Jadi kalau mie-nya lu makan duluan, terakhir telur dong.
0: Aduh, iya, itu enak. Itu nikmatnya luar biasa itu. Ada Arina Sution. Dadar goreng pakai saus enak tuh. Ah, gue kalau dadar goreng pakai kecap kalau gue. Tapi kalau Ari pakai saus tuh juga enak sih. Bentar. Dadar goreng pakai saus udah. Baru join nih Kak Vito.
1: Tadi ada yang bilang diapain aja enak.
0: Nah ini dia nih. Nova, dibuat tamago sushi enak sih. Iya sih. Apa? Telur dipakai dibikin tamago tuh enak banget.
1: Jadi agak bukan keras ya,
0: agak basah,
1: kenyal ya.
0: Iya, tapi yang gue bingung kenapa sih kalau misalnya kita makan sushi, kita makan tamago, telur tuh ada manis-manisnya, itu dari mana ya? Mirin? Enggak, sushinya halal kok. Gula. Ya, oke, okay, thank you ya. Delta Priantono, dadar ceplok rebus telur mah diapain juga enak. Iya sih, gue setuju. Betul.
1: Gue termasuk yang sehari bisa makan 4-5 telur aman-aman aja.
0: Gue juga. Enggak, telur enggak bikin bisul.
1: Mana, gue sering dimusuhin kalau gue lewat peternakan ayam, gue lewat pada nunduk ayam.
0: Takut diambil.
1: Itu dia tuh.
0: Hafiz, bikin omelet terus pakai sambal terasi, ini juga enak nih.
1: Iya, enak.
0: Wah. Arul, dibilangin paling enak dimasak apa aja, yang penting tinggal makan udah paling enak tuh. Iya.
1: Lu omelet tadi, kalau gue dapat lagi nginep di hotel gitu ya. Itu sarapan ke restoran
0: paling pertama nyari omelet kan. Iya memang gue juga.
1: Omelet itu 2 porsi bang, masing-masing porsi kan 2 telur gitu.
0: Betul kan. Nova, dibuat telur gulung tapi belinya di abang-abang, gak bisa bikin sendiri. Nah gue juga beberapa kali ya, gue beberapa kali nyobain bikin telur gulung di rumah, kagak pernah berhasil.
2: Kalau di abang-abang pakai air.
0: Iya, tapi gue gak tahu airnya berapa banyak. Gue pernah telurnya 2 butir nih, airnya 3,5 liter, kagak jadi.
1: Airnya 2 bak kan.
0: Telur ceplok pakai saus. Kalau telur ceplok mau pakai kecap.
1: Iya. Ama dikasih ancurin emping atasnya pakai nasi.
0: Aduh, enak banget. Ari, telur bisa bikin bisul bang kalau makan tiap hari? Kagak, gue tiap hari makan
1: gua
0: telur enggak, banyak. Aman aja. Nih ada lagi nih ya. Bentar. Namanya adalah Oka. Di Semur atau di Balado kalau sarapan nasi uduk maknyus.
1: Wah, iya tuh enak juga.
0: Request dong Ari, dicintai untuk disakiti.
1: Kalau nasi uduk pakai telur gitu, Semur telur atau telur Balado itu bawangnya yang banyak.
0: Iya. Bahkan ada sampai ada ininya, sampai ada pantunnya tuh.
1: Apa tuh?
0: Nasi uduk ikan tongkol.
1: Sambil duduk bikin dongkol.
0: Aduh. Harusnya kepanjangannya apa ya? Nasi uduk ikan
1: jangan,
0: tongkol.
1: Jangan gue tonjok lu, mancing-mancing gue lu.
0: Prasanto. Telur paling enak dibikin tahu telur. Kalau malas nyari beli bumbu petisnya, udah pakai bumbu pecel juga enak. Iya, tahu telur enak banget.
1: Iya,
0: gue nih ya lagi makan sering makan telur dadar. Pakai sambal kacang.

0: Tok. Di dadar di ini irisin tomat.
1: Bukan,
0: gitu.
1: Bukan. Oh, nanti gue kasih videonya ya. Danang, aku lebih suka telur dadar karena lebih ngeblend aja antara putih sama kuningnya. Apalagi ada tambahan bawang merah yang banyak, udah bisa ngabisin nasi tuh. Setuju gue. Ngomongin masalah harga telur, sekarang yang lebih rendah di masyarakat efeknya emang bagus. Aku sebagai dokter hewan yang kerja di kandang ke kandang, kadang miris sama harga pakan yang melambung.
0: Iya.
1: Desas-desusnya karena kebijakan impor satu pintu yang nyebabin salah satu harga bahan pakan ternak jadi naik. Belum lagi dolar naik, harga telur turun oke buat masyarakat. Tapi buat para peternak mencekik.
0: Iya.
1: PR bagi pemerintah khususnya Kementerian Pertanian.
0: Jadi
1: bahkan kemarin itu gue liat di berita, ada petani-petani telur di Blitar.
0: Iya.
1: Peternak telur, peternak ayam yang menghasilkan telur, dia jual langsung enggak pakai tengkulak, langsung ke masyarakat. Cuma 20.000 per kilo.
0: Merasa rugi kan?
1: Iya, tengkulak tuh kadang-kadang bikin rugi, sering kali.
0: Dia nggak tahu apa, nggak kasihan ayamnya pada ngeden tiap hari itu, emang capek tahu ngeden.
1: Lu pernah nelor nggak?
0: Enggak
1: kan? Ya, jangan so prihatin sama ayam lu.
0: Lu
1: kan nggak pernah nelor.
0: Lu bayangin orang lahiran gitu.
1: Ya beda dong telur sama lahiran. Lu kalau lu ngomong kayak gitu boleh kalau lu pernah nelor.
0: Gua ada telurnya tapi enggak nelor.
1: Inajis. Raja Alberta.
0: Pertanyaan tuh dari Vito.
1: Hah?
0: Gua kasih tahu ya. Lu nanya apa tadi?
2: Ayam dulu apa telur dulu?
0: Nah, telur dulu, Fit.
1: Ayam kalau ada duit.
0: Iya.
1: Dulu, telur dulu nih.
0: Nyokap gua bilang gitu. Ayam telur dulu dah. Ntar kalau ada duit baru ayam.
1: Iya, itu kan apa gua bilang. Ada paling ini siapa nih? Bentar ya. Raja, paling bener telur dadar, minimal telurnya 3, pakai daun bawang agak banyak digoreng pakai mentega, luar biasa.
0: Gue
1: juga biasanya telurnya enggak 3 sih, gue 2 telurnya. Gue aduk, gue kasih potongan daun bawang, gue kasih potongan cabai rawit, gue kasih potongan bawang merah. Wah, itu enak banget. Gokil, itu enak banget. Dan si daun bawangnya jangan terlalu pendek, lu agak panjangin. Jadi begitu dimasak, lu makan daun bawang tuh agak lengket-lengket gitu.
0: Sih,
1: wah, enak banget.
0: Sama ini ya, gue pernah di satu tempat makan, gue pesan nasi goreng, nasi goreng, mau nasi goreng pakai telur nggak? Pakai, taunya jadi nasi goreng dibungkus
1: telur. Oh, dibungkus telur, itu namanya kalau makanan omurice, Jepang. Iya. Kita ngomongin harga telur nih ya. Sekarang pemerintah netepin harga acuan telur 24.000 per kilo mulai 15 Juli minggu depan. Kalau ayam hidup 9.500 per kilogram. Udah resmi dari Kementerian Pertanian, berlakunya mulai 15 Juli tahun 2035.
0: Aduh, lama banget.
1: Lama ya. 2026. Ini harga acuan baru ya. Ini kan kita happy sebenarnya, harga ayam turun, harga telur turun.
0: Iya.
1: Tapi yang paling dipentingin tadi bener.
0: Bener.
1: Kata teman kita yang tadi peternak. Iya, peternak
0: tapi untuk tuh yang paling telur Omega.
2: Omega.
0: Beda harganya naik. Di atasnya dikit gitu biasanya.
1: Iya, biasanya tuh kalau telur Omega tuh sekitar 29.000.
0: Iya.
1: Gua telurnya selalu telur Omega soalnya kalau di rumah. Nah, ini evaluasi bakal dilakuin secara berkala. Pemerintah bakal terus mantau kondisi pasokan, permintaan pasar, sama biaya pakan. Gue tuh kasian. Sekarang gini deh, anak muda di Indonesia jarang yang mau jadi petani. Soalnya mikirnya apa? Petani gak punya duit, peternak gak punya duit. Harusnya petani, peternak jadi bener-bener jadi apa namanya,
0: saling
1: base kita banget, bener-bener jadi dasar kita tuh petani sama peternak. Karena kalau gak ada mereka, ketahanan pangan runyam. Lu punya duit ratusan juta, miliaran, kalau gak makan buat apa?
0: Iya, kita sama kerja di KUD aja, Ham.
1: Apa tuh? Koperasi unit D. Mau ngapain lu koperasi unit desa? Ada gitu. Juga gimana kalau kita bikin peternakan?
0: Oh, iya.
1: Atau pertanian gitu.

0: seru banget nih.
1: Pernah ketemu malah ini gue kan waktu itu kesini ya.
0: Nah kesini gue juga ketemu.
1: Cantik banget ya.
0: Kayak parah.
1: Kayak masih gadis belum punya anak.
0: Ih mahal
1: dan ini. Orangnya humble baik, baik.
0: Itu perawatannya juga mahal bos.
2: Update Piala Dunia bersama Mangkal bareng Ilham. Ole, ole, ole, ole. Ole,
0: ole. Update Piala Dunia bersama Mangkal bareng Ilham. Kita mau update pertandingan kemarin Swiss melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengarahkan Kolombia. Aduh penalti 4-3 skornya.
1: Nggak nyangka juga ya. Tapi Swiss nih mentok-mentok tuh dia dari dulu kayaknya 8 belum besar atau paling-paling tinggi di 4 besar.
0: Iya, iya. Kayaknya 4 besar juga enggak sih. Iya, tapi Swiss jago banget. Ih, seru banget, parah semalam. Dan pertandingan Swiss nih selanjutnya bakal menghadapi Argentina. Ah, gua agak kecewa sih sebenarnya kemarin pertandingan Argentina lawan mana? Mesir. Oh. Udah menang duluan Mesir 2-0.
1: Iya, bisa
0: banyak yang bilang pertandingan kemarin si wasitnya nggak bener, banyak yang bilang gitu, nggak bersih, katanya banyak lebih menguntungkan Argentina, tapi kan itu namanya itu selera ya, maksudnya kita nggak tahu, tapi pasti kan juga
1: hidung siapa, who knows gitu.
0: Aduh, ya memang sih, udah gitu babak selanjutnya Argentina ketemu Swiss lagi, Perancis ketemu Maroko, Spanyol ketemu Belgia nih seru banget pasti.
1: Ini yang seru lagi kalau gue Norwegia lawan Inggris.
0: Norwegia Inggris juga seru banget pasti.
1: Haaland dan Kane kan.
0: Yang bener-bener bisa di atas kertas kemungkinan besar menang cuman Argentina doang nih. Karena ngelawannya Swiss. Tapi abis ini gue nggak tahu ya Argentina bakal ketemu siapa. Kita lihat aja nanti. Apakah
1: itu bundar? Nggak bisa dipastikan yang
0: menang siapa. Bener, gitu, kan? Mudah-mudahan tidak ada keterlibatan. Tangan-tangan lain lah ya gitu.
1: Mafia-mafia bola gitu
0: ya. Iya mafia-mafia bola. Tuh kan L, jujur pertandingan berasanya diatur. Pertandingan pasti diatur. Kalau gak diatur tuh bawa linggis, bawa pacul. Kalau diatur pasti diatur.
1: Main sepak bola kayak main basket. Bola dipungut, dilempar ke gawang.
0: Nah itu yang kita takutin kalau gak diatur tuh. Bang Torus, aku dukung Maroko. Oh iya. Empat besar bang, mantap. Semoga ya, semoga ya.
1: Sore Nita, Tuhan Nita.
0: Hai Nita, Argentina bayar wasit. FIFA yang bayar, udah pasti masa wasit kagak dibayar. Lu mana mau dia yang jadi wasit, main di rumah tidur.
1: Wasit udah dibayarin FIFA, BPJS juga udah dibayarin.
0: Kesel banget gue sumpah, iya memang kemarin banyak banget yang kesel.
1: Iya.
0: Ngerasa wasitnya tidak adil, terlalu terlalu membela Argentina.
1: Kayak ada main sabun main sabunnya gitu.
0: Nah tapi kan sekali lagi ya, kita gak tahu lah itu mah. Lagian juga kita kan Indonesia ya bodo amat gitu kalau gue. Maksudnya jangan sampai gini, jangan sampai antar fans bola di Indonesia malah berantem gara-gara negara-negara lain yang kita juga kagak ada hubungannya. Messi juga nggak tahu ada orang namanya Denny. Asli dah.
1: Nggak ada untungnya juga.
0: Nggak ada untungnya. Ronaldo nggak tahu ada orang namanya Ilham.
1: Tapi siapa tahu ya bisa jadi nanti empat besar gitu. Tiba-tiba nama Indonesia masuk daftar terakhir gitu.
0: Ah nggak bisa dong. Mesir kalah terhormat. Tapi kalau misalnya ngomongin Mesir kalah terhormat, gue sangat setuju. Pertandingannya sangat ketat menurut gue. Penguasaan bola Mesir juga bagus banget. Iya, menang duluan 2-0.
1: Bagus.
0: Gue salut sama Mesir. Gue salut sama Mesir. Nextnya pertandingan Prancis versus Maroko 10 Juli. 11 Julinya hari Sabtu Spanyol versus Belgia.
1: 10 Juli jam berapa tuh?
0: Jam 3 pagi.
1: Jam 3 pagi.
0: Nah. Kalau Sabtu jam 2 pagi.
1: Pintu dibuka jam 2 pagi pintunya ya.
0: Iya, kalau Minggu nih jam 4 pagi Norwegia versus Inggris.
1: Wow.
0: Dan Minggu jam 8 pagi Argentina versus Swiss.
1: Itu
0: dia jadwalnya ya. Kita tunggu aja nih bentar lagi bakalan ketahuan yang taruhan bola lu menang apa kalah.
1: Norwegia lawan Inggris jam 4 pagi itu pertempuran hati. Wah, ke masjid enggak salat subuh.
0: Kalau menurut gua subuh kan tiap hari.
1: Iya.
0: Iya kan. Ini kan pertandingan bola sesekali. Tapi tetap aja lu harus mendingin salat subuh walaupun itu tiap hari.
1: Gua gitu. Pikir lu boleh dong enggak salat subuh.
0: Jangan dong gila lu. Sekian dulu Mangkal bareng Ilham yang ngomongin soal Piala Dunia.
2: Update Piala Dunia bersama Mangkal.

0: kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Ini baru berasa beberapa saat setelah disantap.
3: Kalau mau ini kan gorengan bakwan, apa gorengan itulah kayak risol, tahu. Ini. Kasih ini aja, jadi besok-besok gak ada ibu-ibu yang minta cabai lagi.
2: Iya, ini bisa dipakai buat lama banget ini.
3: Anak saya tipes gara-gara makan cabai.
2: Gitu, dan cabai ini tau gak dibanderol dengan harga berapa?
3: Berapa?
2: Gue gak tahu karena gak ada di sini info.
3: Oh ya, jangan kasih tahu.
2: Ada tiga.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
2: Ada tiga. Masih ada tiga cabai termahal di dunia. Yang nomor tiga adalah Carolina Reaper. Yang kedua adalah Dragon's Breath. Yang pertama adalah Pepper X.
3: Pepper X.
2: Jadi ini silang-silangan lagi nih.
3: Oh, ini cabai rawit dan balsam GPU ya.
2: Nah, ini cabai rawit sama omongan ibu mertua. Pedesnya tuh kayak gini nih, persilangannya nih. Gelar cabai terpedas di dunia jatuh pada
3: siapakah dia? Ya, naik ke atas podium.
2: Pepper X.
3: Ya, kata dia disebut ya.
2: Iya, kata dia disebut. Ini disilangin juga sama Ed Curie. Dia emang hobinya nyilang-nyilangin cabai. Gitu.
3: Jadi ada cabai di pasar, dia bawa spidol.
2: Disilang. Makanya dia sering digebukin orang pasar nih. Eh, lu kureng lu. Tingkat kepedasannya sekitar 3,18 juta SHU. Waduh. Atau 31 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasa.
3: 31 kali.
2: Dilansir dari Audit Central, Ed nyoba memformulasikan Pepper X lebih dari 10 tahun yang lalu. Akhirnya berhasil juga. Gitu, ini cabai ini sangat berisiko bagi kesehatan kalau dikonsumsi. Ngapain dibikin?
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
5: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Iya, kayak pengen bunuh diri jadinya.
3: Kayak makan ini balsam dicairin.
2: Serem banget. Jadi buat lo generation, kalau bisa jangan coba ya.
3: Iya, jangan lah.
2: Serem.
3: Sayang-sayang duitnya.
2: Iya. Ada tiga.

0: yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan hari ini, rupiah dibuka turun 0,37% ke level 18.066 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat investor beralih ke dolar Amerika Serikat sebagai aset aman sehingga memberi tekanan pada rupiah. Beralih ke berita kedua, good friend. Katanya cewek lebih cerewet dari cowok loh. Padahal faktanya, riset menunjukkan keduanya rata-rata sama mengucapkan sekitar 16.000 kata per hari. Jadi yang bikin seseorang banyak ngomong bukan gender, tapi kepribadian dan kebiasaannya. Dan untuk berita terakhir, Swiss melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia lewat drama adu penalti dengan skor 4-3 usai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit di Stadion BC Place Vancouver. Pada babak selanjutnya, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekian MBI dalam berita bersama gue, Max Vito.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: Pinteran gua lah.
1: Pinteran gua lah.
0: Gua dong.
1: Gua lah.
0: Gua.
1: Gua.
0: Gua.
1: Gua.
0: Gua.
2: Berisik. Mendingan lu buktiin di Pinteran Mana. Cuma di Data FM Hits Terenak.
0: Pinteran Mana?
2: By Saf & Co.
0: Ya, Pinteran Mana supported by Saf & Co. Ini yang menang langsung dapetin satu parfum dari Saf & Co. Kira-kira siapa ya? Ditelepon oleh siapa aja, Tok?
3: Ada Alfian dan Amel.
0: Halo Alfian.
4: Ya, halo Kak. Selamat malam.
0: Malam Alfian, lagi di mana nih?
4: Aku lagi di ASBSD nih.
0: Ada acara apa?
4: Ada Indo Building.
0: Hah?
4: 2006.
0: Ada acara apa?
4: Indonesia Building.
0: Oh, Indonesia Building 2026. Oke, oke, oke. Berarti ini kerja di sana?
4: Enggak, itu aja ikut pameran.
0: Wih, keren. Satu lagi, Amaria. Halo, Amaria.
5: Halo.
6: Mayerly.
0: Mayerly?
5: Iya.
0: Oh, Mayerly. Apa kabar, Mayerly?
5: Oh, baik.
0: Ya ampun, tadi kita suka ketemu di radio sebelah, bukan sih? Emang iya?
5: Iya.
0: Mayerly lagi di mana?
5: Di rumah.
0: Di rumah, daerah mana rumahnya?
5: Di daerah Bogor, abis pulang kerja juga sih, Kak.
0: Enak banget, jam segini udah pulang.
6: Enak.
0: Di Bogor lagi, aduh adem, enak banget, enak banget. Yaudah, kalau gitu Mayerly melawan
6: Alfian.
0: Alfian. Kita cek Alfian ya, pinteran Mayerly atau pinteran Alfian. Nanti pertanyaannya dikasih sama Vito. Kalau misalnya udah tahu jawabannya, langsung aja Bogor, Mayerly gitu ya. Kalau Alfian, beste, ya.
4: Oke,
0: silakan Vito.
6: Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sebutan untuk tunjangan tunai yang wajib dibayarkan perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya?
4: Itu beste. BLT, jawabannya.
0: Tetot, salah. Mayerly mau jawab?
5: Bogor.
0: Iya, Bogor.
5: THR.
0: Iya, betul. Alfian, kenapa lu migrat? Oh, iya. BLT, anjir, jauh banget.
4: BLT, ya.
6: Oke, pertanyaan.
4: Kenapa sih?
6: Pertanyaan kedua, skor 1-0 ya.
0: Uh-huh.
6: Pertanyaannya, berapa batas usia pensiun normal untuk karyawan swasta menurut aturan ketenagakerjaan Indonesia yang terbaru?
4: BSD, 60 tahun.
6: Jawabannya salah.
0: Tetap. Bogor, mau jawab Bogor?
5: 56 tahun.
6: Salah.
0: Tetap. Jawabannya berapa?
6: 59.
0: 59 tahun. Tetap.
6: Oke, selanjutnya. Siapa menteri yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia saat ini?
4: BSD.
0: Siapa? 3, 2, 1. Tetap. Bogor mau jawab?
5: Menko Purbaya.
0: Iya, betul. 2-0.
6: 2-0.
0: BSD, lu jangan cuman ngebel doang, lu cepet tapi kagak jawab-jawab lu. Alfian, semangat ya.
6: Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir.
0: Kan 2-0.
6: Oh iya, di 2-0. Kalau
4: cuma 3 doang pertanyaannya.
0: Ya udah, kita lanjut lagi.
6: Oke. Sikato.
4: Tambah dong.
0: Iya, tambah.
6: Apa sebutan untuk dokumen resmi yang berisi daftar rincian gaji, potongan pajak dan tunjangan yang diterima karyawan setiap bulan?
5: Bogor. Slip gaji.
0: Betul. BSD, lu minta tambahin sampai berapa banyak BSD, ha? Soal terakhir.
6: Kita ke pertanyaan, nah ini dia nih. Jenis radiasi elektromagnetik apa yang digunakan oleh mesin ronsen medis di rumah sakit untuk mendeteksi struktur tulang?
0: Susah ini mah.
4: Aduh,
0: ganti.
6: Oke, ganti. Nih. Ini harus tahu nih ya. Apa nama rumus atau fungsi Excel yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai?
4: Aduh.
6: Masih kesusahan nih.
5: Bogor.
4: Kasih ke Bogor aja deh.
5: Sum.
6: Jawabannya apa?
0: 4-0. Udah langsung aja menang Bogor, Mayerly.
6: Selamat.
0: Alfian gak apa-apa ya, nanti ikutan lagi ya.
4: Apa-apa.
0: Thank you Alfian.
4: Coba.
0: Iya, dadah. Wow, selamat Mayerly, kamu dapetin satu parfum dari Saf & Co. Yuk, nanti dihubungin lagi ya buat pengambilan hadiahnya ya.
5: Ya, baik.
0: Kalau gitu dadah Mayerly. Dah, sehat-sehat.
1: Pinteran gua.
7: Pinteran gua lah.
1: Gua dong.
7: Gua lah.
1: Gua.
2: Berisik. Mendingan lu buktiin di pinteran mana. Cuma di Delta FM, hits terenak. Supported by Saf & Co.

0: pulang kantor nih. Halo. Hati-hati di jalan, kabar. By the way nih, good friends, lama diabaikan, akhirnya warga Aceh ngumpulin 1 miliar wow. buat benerin jembatan putus.
1: Wow.
0: Warga bener meriah Aceh. Semangat gotong royong ngebangun jembatan enang-enang pakai dana swadaya masyarakat, hebat. Patungannya itu sampai 1,08 miliar. Gara-gara longsor rusak kan November 2025. Nggak mau nunggu sampai 2027 karena pemerintah baru ngerencanain 2027. Kelamaan. Lah masa akses masyarakat mau lewat ditunggu sampai 2027 lah, gokil.
1: Penting lah gitu kan.
0: Diresmikan bersama warga, akhirnya dipimpin sama ulama Aceh, Abia Junaid, Junib, serta pengguntingan pita dan oleh pelopor gerakan Syahrial Abadi. Ini transparansi jadi prioritas utama. Belum buat kendaraan berat ya, ini masih dipakai masyarakat, yang penting bisa dipakai aktivitas sehari-hari. Kalau truk gede belum bisa, udah bisa malah nih. Oh udah bisa dimanfaatkan, tapi belum buat truk yang gede-gede muatannya banget. Gede. Tapi kalau kendaraan-kendaraan kecil atau sehari-hari udah bisa. Ini bukti, Indonesia tuh kayak gini, gotong royong, gemah ripalo, jinawi. Kalau misalnya kebutuhan mendesak, oke, patungan semuanya. Itu yang menyakitkan adalah kita juga udah bayar pajak, patungan dikorupsi. Makanya sakit. Aduh. Double-double. Ampun.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
1: Iya.
0: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
1: Mak lu kaku.
0: Susah kayak gitu.
1: Mak lu gue pengen nyetrum.
0: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
1: Mak lu bunyi belentang.
0: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
1: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Mak lu lobet.
0: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
1: No, lagi nyenderan di samping colokan.
0: Mak lu di cas.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, IHSG hari ini pada sesi pembukaan perdagangan Kamis 9 Juli terpantau terkoreksi tipis. Bursa saham dibuka melemah ke level 5.865 untuk melanjutkan tren negatif sejak kemarin. Dan untuk berita kedua, final Piala Dunia 2026 bakal makin meriah nih good friend. FIFA menghadirkan halftime show yang menampilkan Justin Bieber, Madonna, Shakira, dan juga BTS. Dengan konsep dari Chris Martin, gak cuma hiburan, konser ini juga menjadi bagian dari kampanye pendidikan global FIFA loh. Dan untuk berita terakhir, minat baca di Indonesia kembali jadi sorotan nih good friend. Banyak yang menilai masalahnya bukan cuma kebiasaan membaca, tapi juga akses terhadap buku yang masih mahal. Beberapa negara bahkan membebaskan pajak buku untuk mendorong literasi, yang artinya membangun budaya baca juga perlu didukung kebijakan yang mempermudah masyarakat mendapatkan buku good friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam, good friends. Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, dan Manado. Hai! Justin Bieber katanya bakalan tampil di final Piala Dunia bareng BTS sampai Shakira. Sudah resmi. Ih, gila sih kalau beneran. Ah, gila. Di halftime show-nya Piala Dunia 2026, Justin Bieber bakal jadi co-headliners. Tiga nama besar lain, ada Madonna, ada Shakira, ada BTS.
1: Wede.
0: Ini bakal digelar di MetLife Stadium. Ini 19 Juli 2026 ya kan, finalnya emang tanggal segitu. Yang mengkurasi adalah Chris Martin, vokalisnya Coldplay. Konsep pertunjukannya yang mengkurasi dia. Kenapa Coldplay gak manggung ya?
1: Iya juga ya.
0: Ini udah katanya sekaligus kampanye pendidikan global. Jadi FIFA Global Citizen Education Fund ini adalah sebuah inisiatif ya, lembaga yang tujuannya memperluas akses pendidikan buat anak-anak di berbagai belahan dunia. Ini adalah momen yang sangat bersejarah ya. Halftime show, gayanya konser gede, pernah jadi salah satu inovasi FIFA buat menghadirkan pengalaman hiburan lebih megah di partai puncak. Karena kan di grand finalnya juga biayanya mahal banget tuh, tiketnya gokil.
1: Iya,
0: jadi wajar aja kalau misalnya pertunjukannya banyak. Ih, seru banget.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Friends. Masih di Pangkal bareng Ilham Good Friends ya. Jadi kan katanya di Indonesia itu minat bacanya itu salah satu yang paling rendah. Tapi ternyata kita lihat nih ya, kita lihat di berbagai negara, ternyata Indonesia pajak bukunya tinggi banget. 12%. Padahal di banyak negara pajak buku itu nol. Malaysia, Inggris, India, kalau nggak salah Brunei, dan banyak negara di dunia ini pajak buku tuh nol. Tapi di Indonesia pajak bukunya 12%. Gimana caranya lu mau mengakses buku kalau misalnya bukunya mahal, pajaknya aja 12%. Makanya membuat Indonesia kembali jadi perbincangan gara-gara literasinya sangat rendah, Good Friends. Gitu. Ini produser nulisnya Sobat Delta. Dasar. Ini masih dalam perdebatan ya. Publik ngebahas lagi dampak penerapan PPN 12% terhadap berbagai barang termasuk buku. Harusnya sih ya, kalau misalnya murid literasinya naik, udah buku mah kagak usah dipajakin. Yang lain kan udah banyak yang dipajakin. Kalau enggak harganya dipermurah biar orang-orang akses ke bukunya gampang, murah, orang mau beli buku. Sekarang kalau beli bukunya mahal, ya pusing juga gitu. Turun-turun 12% kan lumayan lah, turun-turun berapa puluh ribu kan cukup oke. Gitu, setuju gak lo? Kalau buku gak usah kena pajak. Setuju dong.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak buat Sobat Delta yang dari tadi udah dengerin. Buat good friends yang dari tadi udah dengerin. Terima kasih juga Bang Denny, ya, Mr. Lesman. Apis, thank you. Terus juga Luna, Aduy, Bang Hendra, Rido, Damar, semuanya thank you lah.
1: Gila, gila. Emang gua kosongin sih tiap hari. Gua kosongin aja.
0: Vito juga monyong lu. Thank you juga nih. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: lagi? Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak. You have reached the voicemail box of...

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM. Oh, yeah.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta FM, hits terenak. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BRIN menargetkan peluncuran satelit mikro Neo 1 buatan anak bangsa dari Pusat Antariksa pada Januari 2027. Proyek di Jakarta ini dikembangkan untuk memperkuat teknologi pemantauan bumi sekaligus mendukung mitigasi bencana nasional. Kita beralih ke berita hiburan, rapper dan produser Jermaine Dupri menggugat Sony Music Entertainment dengan nilai 18 juta US dollar atau sekitar 324 miliar rupiah. Gugatan tersebut diajukan dengan tudingan gagal membayar royalti yang benar untuk rilisan Mariah Carey, Usher, Escape, Criss Cross, dan lainnya. Gugatan itu mengklaim bahwa Dupri mulai curiga dirinya belum dibayar penuh untuk royalti pada tahun 2023 dan bahwa pelanggaran telah ditemukan sejak saat itu. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United sepertinya harus gigit jari dalam perburuan tanda tangan Aurélien Tchouaméni. Gelandang asal Prancis itu disebut memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Delta, good friend. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Membuka keseruan pagi hari ini dapat sapaan dari Mbak Beyonce. Hello, menjadi pembuka lagu di hari Jumat ini, tanggal 10 Juli 2026. How was it going everyone di hari Jumat ini? Apakah memang ada rencana-rencana yang lagi dipikirkan di pagi hari sambil berkendara? Apa ya to-do list gue di hari Jumat ini? Atau mungkin gimana ya nanti ya di weekend, mungkin ada rencana mau menyelesaikan janji yang sudah disampaikan kan ke si kecil, karena kan sebentar lagi udah masuk sekolah, terus berpikir kemarin gak sempet, kayaknya baru bisa di weekend ini. Wah, gue gak tahu nih tempat-tempat yang namanya pusat liburan keluarga, apakah di weekend nanti sepenuh itu, I don't know. Apakah mall nanti akan seramai itu, I don't know. Tapi mudah-mudahan apa yang memang sudah lo janjikan bisa lo tepati ke si kecil, karena kadang yang gini-gini nih jadi apa ya, sebuah memori yang takutnya jadi luka batin ya gak sih? Langsung kepikiran, langsung overthinking. Selamat pagi buat teman-teman semua yang juga mungkin sekarang lagi dalam perjalanan menuju bandara, ada bisnis trip di weekend nanti, atau bahkan lo sekarang ini lagi siap-siap aja untuk memulai aktivitas di hari Jumat ini. Boleh dong sapa pagi gue, absen. Lagi dengerin dari mana? Gue hari ini di Good Mood Club siaran sendirian karena Ovi izin, good friend. Jadi buat teman-teman semua, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, atau mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kita streaming dimanapun lo berada, be my guest everyone, let me know what song that you wanna hear on this beautiful Friday morning by sending me your favorite tunes. Atau mungkin sapa pagi lo pagi ini mau lo sampaikan untuk siapa, ke Instagram gue ya, @danargumilang user ID-nya, atau lo bisa ke WhatsApp-nya kita di 0811 8878 9991. Sambil kita terus hadirkan energi seru di pagi hari ini, kita lanjut dengan lagunya Ed Sheeran. You see

Gold FM, hits terenak, good friend back with me, Danar Gumilang, that greets you in the beautiful cold morning from Jakarta. Gue tuh ngerasa pagi ini Jakarta dingin banget, good friend. I don't know, apakah lo ngerasa demikian? Tadi gue nanya sama Fawas, Fawas lo ngerasa dingin banget gak sih? Iya bang. Terus Raya, kamu ngerasa dingin banget gak? Di jalan dingin banget kan? Terus gue lagi live di TikTok nih, good friend. Lagi live di TikTok, terus ada Mas Kresno Brahmantio yang menyapa gue lewat live TikToknya Delta FM. Terus dia bilang katanya menyapa pagi dari Melbourne yang dingin. Gue nanya, dinginnya berapa derajat? Karena biasanya Indonesia itu tuh dapat apa ya, basian-basian dingin. Basian-basian dingin kata gue. Jadi dapat jatah dinginnya lah dari dari Aussie. Terus Mas Kresna bilang 5 derajat di sini. Oh no wonder. Dapat kita nih dinginnya dari Aussie. Kebayang enggak lo, Jakarta aja pagi ini dingin, apalagi Bali. Dingin banget nih pasti di Bali pagi ini nih. Sehat-sehat Mas Kresno di Melbourne. Salam untuk keluarganya. Ada Nur Alamsyah juga yang menyapa. Ada Kanik Budi Astuti dari Jogja yang menyapa gue. Terus juga ada Queenie, halo. Morning juga Anggi Nugraha. Hendrik dari Bandung menyapa, terima kasih banyak. Thank you banget nih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi juga buat lo good friend yang lagi dengerin kita streaming. Tadi ada Adib Burahman, selamat pagi, yang mau disapanya adalah Andri. Gue nyapanya dari akun sosial medianya dari Tangerang, mau dengerin lagu yang baru aja gue putar tadi ya, Dua Sejoli dari Dewa 19. Thank you banget sudah menyapa. Rafasya hadir juga nih di DM Instagram gue, good friend, menyapa dari Bandung, pingin dengerin lagunya Simple Plan yang I'm Just a Kid, boleh gue siapin. Sambil ada siapa lagi nih, Kevin, selamat pagi Kevin, apa kabar? Kevin di DM Instagram gue menyapa, selamat pagi warga Jakarta, selamat hari Jumat, masih dalam perjalanan dari Depok menuju Kuningan, mau titip salam buat pacarku di Kelapa Gading. Dari kemarin, sebutinnya cuma menyapa pacarku doang nih, sebutin nama orangnya, segitu. Mulai gak santai. Selamat kerja dan buat mama papa di rumah, mau dengerin lagunya Blue yang One Love as a booster mood this morning, katanya gitu. Oke, nanti kita coba cek ya. Mudah-mudahan sih bisa kita hadirkan. Buat teman-teman juga nih, buat good friend yang sedang di dalam perjalanan, mungkin sekarang ini lagi santai aja di rumah, lagi mikir kayak sarapan apa ya, boleh kali sambil menyapa kita di Sapa Pagi bareng gue Danar Gumilang. Lo bisa mampir ke sosial media kita, ke TikToknya Delta FM. Kebetulan gue lagi live di sana. Selamat pagi juga nih yang menyapa dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Bandung dingin. Ada Zulfahmi, selamat pagi. Kasih tahu ke kita lagunya apa, siapa tahu bisa kita hadirkan nih buat teman-teman yang mau ikutan Sapa Pagi. Atau mungkin lo bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Kita punya Wawa juga, 0811-8878, mau mampir di sana? Boleh. Suara this one, ini lagu requestan Rafasya. This is your request, Rafa.

0: Good Friend Back With Me, Danar Gumilang. And that was Black Eyed Peas, Where Is The Love. Gue pikir menyapa ada Sobat Leoku, Cela. Kakak gue nih, ada Kak Odang, selamat pagi Sofia. Lagi dalam perjalanan dia, katanya temenin nyetir pagiku, mau dengerin lagunya Black Eyed Peas dong apapun. Sehat-sehat Kak Odang. Gue udah lama banget gak ketemu sama dia. Beberapa waktu lalu sempet ketemu. Kebetulan dia habis cedera kan ya. Terus lama nih gak ketemu. Terus kemarin ada salah satu teman kita yang ulang tahun, sempet ketemu kemarin seseruan di lapangan tenis. Walaupun memang gak bisa hore-hore bertenis ria lagi ya Kak Odang sekarang ini ya, karena dia lagi recovery ankle-nya. Kemarin sempet cedera karena di lapangan tenis juga. Tapi I wish you well. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Ngopi-ngopi bisa kali ini. Belum kesampaian kita untuk hunting Mont Blanc yang Ciamik di Jakarta. Karena salah satu yang sering dia lakuin adalah hunting Mont Blanc. Good Friend. Lo termasuk yang kayak gitu juga gak sih? Ketika suka sama satu kopi, pengen tahu nih, dari segala penjuru yang mana yang enak. Gak cuma kopi sih. Biasanya ada juga orang-orang yang suka sama matcha. Nyari tuh matcha terbaik di Jakarta, atau mungkin di Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado. Kayaknya sekarang tuh yang lagi kekinian tuh maca-macaan ya gak sih? Ya gak sih? Atau mungkin ada varian baru lagi nih. Coba para Gen Z kasih tahu kakaknya. Ada lagi gak sih? Dirty latte. Dirty latte. Oh itu lagi digandrungi sama orang-orang ya? Oh iya, aku sempat dengar tuh. Tapi udah pernah nyobain belum ya? Kayaknya belum deh. Itu rasanya kayak, Raya ngobrol sama aku. Dirty latte. Nih nih, mic-nya di sini. Coba. Dirty latte. Sekarang anak-anak Gen Z lagi nyariin apa namanya? Dirty latte.
1: Yes, dirty latte.
0: Okay. Coba describe om-om dan juga tante online di sini, what is dirty latte? Jujur, ditarik aja, Ray.
1: Jujur, nah, aku juga belum nyobain
0: banget.
1: Belum nyobain banget gitu. Nah, itu tuh tapi dari luar negeri kalau enggak salah. Mm-hmm. Jadi dia tuh ada salah satu barista yang salah step-nya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi turns out itu enak dan jadi favorit orang.
0: Oh.
1: Dan akhirannya jadi
0: ngetren. Si dirty latte ini. Presentation wise kayak gimana? Kau pernah ngeliat gak?
1: Kayak cafe latte, tapi okay. Aku lupa deh, harusnya dia susu duluan atau espressonya duluan, tapi dia tuh salah step.
0: Oh, oke. Jadi karena stepnya salah, justru membuat si dirty latte ini nih ketika nyobain udah salah, kayak gimana rasanya, ternyata enak.
1: Benar.
0: I see. Okay. Thanks for enlighten me this morning. Dirty latte tuh, good friend. Menarik. Udah nyobain dirty latte? Coba buat yang udah pernah nyobain dirty latte kasih tahu ke gua, atau mungkin lo kirimin ke sini. Cari Prambors Radio Building. Anaknya ujung-ujungnya celamitan, luar biasa sekali. Ini kalau Odang langsung ngerespon gue, udah nyerah nyobain Mont Blanc katanya gitu tuh. Tapi memang nggak tahu ya, kalau Mont Blanc itu tuh salah satu kopi yang juga awalnya dari luar negeri. Correct me if I'm wrong, the first one who create Mont Blanc itu tuh dari Aussie nih, good friend. Setahu gue dari apa namanya dari Aussie, terus akhirnya kemana-mana. Bahkan kemarin gue sempat ngeliat banget tuh beberapa konten kreator barista-barista ini yang bikin dupnya. Gimana caranya bikin Mont Blanc versi ekonomis? Kopi saset terus dikasih apa orange juice, terus di apa namanya di frother sambil bisa mengeluarkan hin-hin Mont Blanc dengan harga yang lebih murah. Oh iya, ternyata dia juga salah satu yang lagi hunting dirty latte nih, sahabat gue yang satu ini. Nanti ya, boleh ya Kak Odang ya, kita hadirkan momen-momen tersendiri untuk hunting yang namanya dirty latte. Buat good friend yang baru saja bergabung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, nanti gue coba menyapa Om Halid, karena ini ada teman kita dari Medan yang bilang, pagi ini kenapa siarannya nggak relay di Medan? Setelah malam sempat relay, hari ini nggak relay lagi, ada apa kegerangan? Ku sampaikan nanti ke Om Halid dan juga ke tim kita, kenapa nih di daerah sana tidak relay? Harusnya sih aman ya, tapi nanti kita coba ceki-ceki lagi. Buat good friends sekali lagi yang mau request lagu, mau sapa pagi gue, ini pun juga ada Dinda yang menyapa, ikutan request di DM Instagram gue. Morning Kak Danar, yang hari ini siaran sendirian lagi, nggak keras.

pemirsa, tinggal hitungan hari anak-anak masuk sekolah. Minggu depan rumah agak enggak bakal serame ini lagi. Jujur ada senangnya karena rutinitas balik lagi. Tapi pasti bakal kangen juga sama momen sarapan santai sama mereka. Sekarang lagi ngantar si kecil mau imunisasi sambil dengerin Delta FM, mau dengerin lagunya New Radicals yang You Get What You Give. Wow, lagunya siap. Ada siapa lagi? Ada another Kevin yang menyapa gue pagi hari ini. Hari ini work from home sebelum menyambut yang namanya meeting di awal bulan. Oh, meeting awal bulan tanggal seginian ya. Baik. Mau sambil dengerin lagunya Drive dari Incubus buat nemenin kerja work from home hari ini. Semangat untuk siarannya, Kak.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya
1: iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di simpang Jogteng Kulon terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Laksda di Sikipto terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Profesor Dr. Sarjito terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

still from the best radio station in town, Delta FM, hits terenak. Good friend, we're back. Masih dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Shout out to each and every one of you who recently joined to this program. And also shout out to our friends who join our live stream on Delta's account. Selamat pagi, ada Bani Amir, Yuko, morning. Ada beberapa, tadi ada Budi juga yang menyapa. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Buat Sobat Delta yang baru bergabung, tadi gue sempat ngecek-ngecek sosial media. Ada kabar duka dari tanah air, politisi, pengusaha, sekaligus mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Rahmat Gobel, dikabarkan meninggal dunia dini hari tadi, Sobat Delta, good friend. Dan sampai saat ini memang pihak keluarga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai penyebab wafatnya beliau. Segenap kru Delta FM yang bertugas hari ini pun juga turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Rahmat Gobel. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Segala amal ibadahnya diterima, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga penghiburan di tengah duka yang mendalam ya. Sambil kita pun juga akan terus ngajakin teman-teman semua yang mau mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bisa dibilang menjadi teman baiknya di pagi hari ini, boleh banget silakan mampir ke sosial media gue @danargumilang, atau mungkin bisa teman-teman share lagu yang pingin didengar ke TikToknya Delta FM, atau bisa kirim voice note. Kita sudah punya WhatsApp 0811 8878 9991. Gue ulangin ya, 0811 8878 9991.

Gue termasuk orang yang kalau misalnya lagi olahraga ya, good friend, selalu mencari lagu-lagu enak untuk bisa menemani tiap langkah gue, baik itu gue lagi make cross train atau mungkin gue lagi incline di treadmill di gym, atau ketika memang lagi lagi ada niatnya atau mungkin lagi dipaksa sama teman gue untuk kayak let's go lari di GBK atau let's go lari. Lagu-lagu yang beat-beat kayak gini nih yang bikin gue tuh jadinya ada semangat untuk bisa melangkahkan kaki dari si lari itu tuh. Gue gak tahu ya apa kalau termasuk yang sama seperti gue ketika olahraga harus dengerin lagu, atau justru malah olahraga itu tuh menjadi salah satu apa ya cara terbaik buat lo untuk bisa apa ya ngobrol sama diri sendiri atau ngelihat diri lo sendiri setelah mungkin hari yang cukuplah cepat, cukuplah padat, atau gimana gitu, good friend. Cuma kalau ngomongin tentang olahraga, kemarin tuh sebenarnya sempat kita apa ya, sempat kita bahas nih tentang olahraga dari Korea Selatan yang menghadirkan satu gerakan, namanya adalah slow jogging. Jadi memang sesuai dengan namanya, ini bukan lari ngebut, tapi memang lari santai dengan kecepatan yang sangat pelan. Bahkan saking santainya, kita tuh bisa ngobrol, ketawa, bahkan gak ngerasa lagi olahraga berat, good friend. Konsepnya memang sederhana, pace-nya dibuat senyaman mungkin, sampai kita masih bisa ngobrol tanpa kehabisan napas. Karena kan kalau misalnya lo lagi lari, ya correct me if I'm wrong ya, buat teman-teman pelari, teman-teman yang memang setiap pagi harus lari dulu nih, ketika lagi ngobrol sambil lari itu kan kayak ngap sendiri ya gak sih? Jadi memang kalau misalnya di slow jogging ini nih gak segitunya banget. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten bergerak. Dan menariknya nih, banyak ahli kebugaran nyebut kalau olahraga intensitas ringan seperti ini, good friend, tetap punya banyak manfaat loh. Mulai dari ngebantu untuk ngejaga kesehatan jantung kita, ningkatin stamina secara bertahap, ngebakar kalori, sampai ngurangin stres. Buat yang selama ini ngerasa lari tuh terlalu berat atau baru mulai berpikir mau hidup lebih aktif, mungkin ini bisa menjadi sebuah pilihan, good friend, yaitu adalah slow jogging yang ya mungkin lebih ramah gitu. Dan yang bikin tren ini makin seru adalah suasananya sebenarnya. Bahkan orang ngelakuin slow jogging ini bareng sama temennya atau bareng sama komunitasnya. Jadi bukan cuma olahraga, tapi juga jadi waktu untuk ngobrol dan menikmati pagi tanpa merasa sedang dipaksa untuk berolahraga. Kadang suka kayak gitu tuh, suka malas ketika kayak ayo malas banget rasanya dipaksa-paksa buat olahraga, ya gak sih? Sambil mungkin menyiapkan niat untuk berolahraga di pagi hari ini, ada lagu enak apa, good friend, yang pengen didengar? Coba dong sapa pagi gue lagi, lagu yang pengen didengar apa, siapa yang pengen lo sapa di pagi hari ini? Ke Instagram gue silahkan @danargumilang, ke TikToknya Delta FM boleh banget, karena tadi ada banyak teman-teman yang sudah menyapa. Selamat pagi Alina, ada Fari, selamat pagi, katanya Kak Danar, Kofi, hope you guys have a great day ahead, thank you. Mau dengerin lagu Boulevard of Broken Dreams-nya Green Day, nanti gue siapin ya lagunya ya. Ada Kang Hendy juga yang menyapa, Kak Agus Supriandono, selamat pagi, Mas Ian, selamat pagi, terima kasih banyak sudah menyapa. Sambil gue siapin juga beberapa lagu yang akan kita hadirkan nih, good friend. Sambil terus ngajakin teman-teman sekali lagi yang pingin dengerin lagu favoritnya, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an, silahkan mampir ke Instagram gue @danargumilang atau ke TikToknya Delta FM, karena kita lagi live di sana, atau ke wawaknya kita, wawaknya Delta FM 0811 8878 991. Lo mau kirim voice note di sana juga boleh banget.